7 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sekitar pemukiman guna mencegah api meluas dan mengancam keselamatan penduduk serta tempat tinggal masyarakat. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Namparin di Palangkaraya pada Jumat kemarin mengatakan, upaya tersebut dilakukan melalui pengerahan personil gabungan untuk memadamkan api, melokalisasi kebakaran, serta meningkatkan pemantauan di wilayah yang berpotensi terjadi karhutla. Namun demikian, upaya pengendalian karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran warga dalam mencegah munculnya sumber api menjadi bagian penting untuk mengurangi resiko kebakaran dan dampak kabut asap. Demikian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat.

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Pukul 7:07 waktu Indonesia Barat, masih bareng Anissa Umami di Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini akan nemenin kamu bareng

langsung dilaporkan Bang Edi bahwa di kawasan Pol 12 sudah tidak ada lagi kawasan kebakaran, hanya tersisa asap tipisnya saja. Dan ada harapan dari Bang Edi, semoga di pertengahan bulan Oktober ini Palangkaraya diguyur hujan biar asap menghilang gitu ya. Jadi kita tidak menghirup asap kembali gitu. Amin. Amin ya robbal alamin. Ini mah kalau 40 orang mengaminkan pagi hari ini. Semoga hari ini langsung hujan gitu ya. Dan tentunya Pulau Bahari dengan kita ini juga, karena tadi kita mengharapkan hujan, apakah hari ini ada hujan? Nanti akan langsung dilaporkan bersama dengan teman-teman dari BMKG Palangkaraya dalam informasi cuaca yang hadir di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Gak cuman kamu yang penasaran cuaca, Umami juga penasaran nih hari ini cuaca kita gimana. So stay tune bareng kita in Pulau Bahari ya. Ada lagu seputar Borneo yang akan menemani kamu, diawali bersama dengan Haidir dengan Diangka Kamban Kundik.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Masih barengan Nisa Umami di Pesona Budaya Borneo. Informasi dari kota cantik kamu, Palangkaraya. Setelah tadi kita ditemani bersama dengan lagu Haning yang juga viral in social media kamu. Nah, ada status kembali tanggap darurat karhutla yang diperpanjang, yang dimana kondisi kabut asap dan juga kebakaran hutan serta lahan di Palangkaraya terutama masih perlu menjadi perhatian kita bersama nih ya. Dan juga keluar kebijakan dari pemerintah kota Palangkaraya yang kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sampai tanggal 9 November 2026. Tentu perpanjangan ini dilakukan untuk karena ada ancaman karhutla masih berlangsung dan juga membutuhkan penanganan secara intensif. Karena itu juga seluruh masyarakat diimbau untuk tetap waspada, tidak melakukan pembakaran lahan serta menjaga kesehatan dengan memperhatikan kualitas udara sebelum beraktivitas di luar rumah. Tentunya ini menjadi ajakan untuk kita semua bersama-sama menjaga lingkungan dan juga mendukung upaya penanganan karhutla agar kondisi Palangkaraya bisa segera membaik. Tentunya Kula Bahari, semoga sampai di saat kamu mendengar informasi ini atau di saat kamu mengupdate informasi terkait karhutla ini, kamu masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam keadaan sakit atau bahkan gejala tidak enak badan sedikit pun. Kita semua sedang bersama-sama bukan sekedar untuk mencegah karhutla ini tetap terjadi, tapi kita juga memperkuat daya tahan tubuh kita untuk tetap bisa bertahan di tengah musim seperti ini. Dan tentunya Kula Bahari masih menemani kamu bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Lagu-lagu dari Borneo, Kalimantan Tengah akan kami putarkan untuk kamu.

0: berinteraksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan informasi cuaca untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya untuk kamu.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Selama 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya menghadirkan informasi cuaca untuk hari Sabtu 10 Oktober 2026 bersama dengan teman-teman dari BMKG Palangkaraya yang akan menginformasikan cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Di pagi hari ini akan langsung disampaikan bersama dengan rekan kami Ika. Selamat pagi Ika.
3: Halo, selamat pagi juga Kak.
1: Silakan untuk laporannya.
3: Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, kula pahari dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya berlaku hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca masih terpantau cuacanya kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian sepanjang hari ini, cuaca juga diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan, disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Dengan potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu pada malam hari nanti. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi kula pahari semuanya, waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat di wilayah kota Palangkaraya. Juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Waspada terhadap potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan, dianjurkan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas kula pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih rekan kami Ike untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan tentunya kula pahari dengan ini juga kita tahu bahwa terkait cuaca di sepanjang hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Dan tentunya kula pahari kami masih akan kembali menghadirkan informasi cuaca di malam hari nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Stay tune bareng kita in Suara Budaya Palangkaraya.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sebagaimana namanya, membatik adalah membantiti. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa.

0: bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

讲。Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih

Yang kemarin berita mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan hingga 9 November 2026 untuk mengoptimalkan kesiapsiagaan personil, anggaran dan juga posko dalam mengantisipasi potensi kebakaran. Wali Kota Palangkaraya, Fairid Navarin, mengatakan perpanjangan status tanggap darurat tersebut berlaku mulai 8 Oktober hingga 9 November 2026. Berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama dengan Forkopimda dan juga sejumlah pemangku kepentingan terkait, Fairid mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kerjasama lintas sektor agar upaya pencegahan, pemantauan dan juga penanganan kebakaran dapat berjalan secara optimal. Karena itu juga koordinasi antar lembaga terus diperkuat selama status tanggap darurat berlangsung. Demikian berita mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Semangat Senmulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

di Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Pukul 8 lebih 11 waktu Indonesia Barat. Masih bareng Anissa Umami di Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini nemenin kamu bareng dengan Pesona Nusantara. It's here, salah satu fakta unik dari Nusantara. Ada salah satu masjid tua namanya Masjid Tuo Kayu Jawo yang terletak jauh di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dari tanah Minangkabau menjadi salah satu saksi bisu awal perkembangan Islam di tanah Minangkabau. Tentunya menyimpan nilai sejarah dan juga arsitektur yang sangat memukau. Didirikan sekitar tahun 1419 oleh ulama lokal Angku Masaur dan juga Angku Labai. Bangunan megah ini masih berdiri kokoh meski telah berusia lebih dari 6 abad. Uniknya, masjid bersejarah ini tuh dibangun pakai sistem pasak kayu tradisional, jadi tanpa menggunakan paku satupun pada struktur utamanya. Atap ijuk 3 tingkat yang menyerupai rumah gadang ini tuh jadi cerminan akulturasi budaya lokal dan juga ajaran Islam yang sangat harmonis. Nah, hanya sekedar itu ya, Gula Bahari, dari halaman masjid ini juga tuh banyak sekali tabuha atau beduk antik yang dipercaya telah ada sejak pertama kali masjid ini berdiri. So, kira-kira Gula Bahari, apakah monumen ini atau bahkan tempat bersejarah ini kamu tertarik untuk berkunjung dan juga melihat langsung kemegahan arsitektur masjid kuno tanpa paku yang satu ini?

0: kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintang Kita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Mak. Pun hayal sinde ela. Ikau mah ning radio jit kau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita ku tak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayang pina mak menyiar kare kabar ku tak kita jit kau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, manampak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu, Gus. Gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja. Jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah. Itu sudah lampu merah tuh. Ayo, kita nyebrang. Agus! Ya Allah, Agus! Agus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantu.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Senyum Yun, pipi jong, kayak menemani kita semua ya di pukul 8:43 waktu Indonesia Barat. Aduh, seru banget. Kalau nggak sadar juga, ini tuh udah di pukul 8:43 waktu Indonesia Barat. Semakin menuju siang ya teman-teman, dan juga kelapa hari. Entah kenapa kalau weekend itu tuh selalu cepet nih jamnya berputarnya. Perasaan tadi baru nyapa teman-teman, nyapa-nyapa kamu di subuh gitu ya, baru menjelang terbit matahari. Sekarang matahari udah galak aja nih. Tapi semoga hari ini cerah ya, secerah hati kamu. Asik. Baru pagi udah gombal aja nih umami ya. Tapi Palangkaraya masih kabut teman-teman nih ya. Akhir-akhir ini tuh yang biasanya kita selalu ngeluh panas, selalu ngeluh kayak kenapa sih Palangkaraya tuh sinar mataharinya ada dua, ada satu orang tuh bisa ada dua matahari gitu kan. Dan belakangan ini kita ya cukup jarang untuk melihat sinar matahari. Kalaupun itu nanti terjadi, berarti kita sudah berhasil melalui masa-masa berat ini ya teman-teman. Nah, kali ini tuh ada informasi lagi, tapi kita akan bermain bersama dengan teman-teman imut kita, namanya Barani dan juga Malu. Kemarin kita sempat ngebahas Barani dan Malu ini. Coba tebak, ini apa? Ini adalah dua anak harimau Sumatera yang lahir di kebun binatang Fort Worth, Texas, Amerika Serikat di tanggal 1 Juli 2026 kemarin. Nama keduanya ini tuh terinspirasi dari bahasa Indonesia yang sesuai dengan karakternya. Barani ini tuh dikenal sebagai anak yang lebih aktif, sementara si Malu ini tuh berkarakter lebih cenderung menyendiri. Nah, dari kelahiran mereka yang pertama di habitat harimau ini juga, yang mana baru direnovasi, habitat tersebut dibuka pada tahun 2023 dan menjadi bagian dari upaya Fort Worth Zoo yang memperkuat fokus konservasi harimau Sumatera. Spesies harimau Sumatera sendiri saat ini tuh sudah diklasifikasikan oleh lembaga International Union for Conservation of Nature ke dalam status terancam kritis. Tentunya dengan kelahiran kedua anak harimau mungil kita, ada si Barani dan juga Malu, tentu membawa harapan yang besar untuk kita semua agar spesies harimau Sumatera tetap terjaga. Stay tune bareng kita yang suara budaya Palangkaraya.

penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan

0: baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

Ya, kalau hari berita bahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah berkomitmen mengawal rencana pembangunan kembali fasilitas SMA Negeri 1 Cempaka yang terbakar agar dapat segera direalisasikan. Hal ini disampaikan menanggapi kunjungan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran pada peninjauan langsung kondisi SMA Negeri 1 Cempaka pasca kebakaran yang meluluhlantakkan sebagai sebagian besar bangunan sekolah tersebut. Dalam kunjungan tersebut, ia menginstruksikan dinas terkait untuk segera membangun kembali sekolah ini pada tahun ini juga. Demikian berita bahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Kalau mendengar kata jagung, yang langsung terbayang adalah jagung rebus, jagung bakar, atau mungkin popcorn. Ternyata, jagung tidak cuma bisa diolah menjadi makanan tersebut. Dari satu komunitas ini, ada banyak produk lain yang bisa dihasilkan. Sebagai salah satu bahan pangan pokok yang banyak dijumpai di Indonesia, jagung bisa diolah menjadi bihun, yang mana dapat menjadi alternatif pengganti mie instan. Selain itu, jagung juga dapat diolah menjadi tepung maizena yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk, mulai dari makanan olahan hingga kebutuhan industri lainnya. Tidak berhenti di situ, jagung juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Bahkan, bagian yang sering dianggap sisa pun tidak luput dari pengolahan. Tongkol jagung yang biasanya dibuang, misalnya dapat diolah menjadi briket sebagai bahan bakar. Jadi, dari satu tanaman jagung dapat membawa banyak manfaat, bukan hanya untuk dikonsumsi, tetapi juga berbagai kebutuhan lainnya. Proses macam inilah yang disebut dengan hilirisasi. Satu komunitas menghasilkan produk dan nilai tambah yang lebih beragam.

satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Masih barengan nih sama Mami di Suara Budaya Palangkaraya pukul 9.19 waktu Indonesia Barat. Semakin siang aja nih ya kota cantik kita dan weekend kita yang kayaknya gak berasa banget. Ini kita nanti lengah dikit, tiba-tiba udah jam 12. Udah jam 12 kita sadar sambil makan siang, tiba-tiba udah jam 3 sore. Aduh, sisa sehari deh weekend kita. Tapi gak apa-apa, kalaupun kamu sekarang lagi beraktivitas atau bahkan lagi nyelesain pekerjaan rumah yang kayaknya gak akan ada selesainya itu, aduh, ini sebenarnya Mami siang curhat. Gak apa-apa, kerjain semampunya, kerjain sekuatnya. Tidak ada yang menargetkan pekerjaan rumah harus selesai kapan ya. Nikmatin segala pekerjaannya. Yang jelas harus kamu lakukan dengan senang hati ya, supaya sehat juga di kamunya. Karena tanpa kita sadarin, hal-hal yang bikin kita tuh jadi jenuh, burn out, atau bahkan hal-hal yang kayaknya bikin kita tuh jadi gak suka atau bahkan jadi kayak males, ini tuh berawal dari kita yang melaksanakan atau menjalankan kegiatan kita itu dengan terpaksa. Tapi bener gak sih? Relate gak sih sama kamu? Tapi semoga segala pekerjaan kamu hari ini bisa selesai sesuai dengan target kamu ya. Sambil nemenin kamu beraktivitas dan menuju makan siang kita di hari ini, masih ditemani bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sinde ela. Ikau mahining radio jikau na.
1: Aki kunyai sekalinya. Nyewutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
0: Kai au. Awe
1: atuna tege jadi.
0: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
1: Wey, proepat RRI Palangkaraya tuna nyai.
0: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
1: Iyo jikal nai. Ye manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita jebek-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
0: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
1: Ye enda

0: Gudang Rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: rasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu.

0: Provinsi Unik, Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
0: Rita Effendi.
1: Aji Sutama.
2: Ita Purnamasari.
4: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulapa hari, Gubernur Kalimantan Tengah, Kalteng Agustiar Sabran, hadir menemui masyarakat di Desa Karangmulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat pada Jumat kemarin. Agustiar memastikan pemerintah provinsi hadir di tengah masyarakat termasuk saat terjadi kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Ia menjelaskan hingga kini upaya pencegahan maupun penanganan karhutla terus dilakukan. Selain itu, upaya penanggulangan dampak karhutla kepada masyarakat terus dijalankan. Seperti penyediaan rumah oksigen, layanan kesehatan yang menghadirkan petugas lapangan, hingga penyaluran bantuan pangan, masker, makanan bergizi, hingga vitamin. Selain itu juga terus disalurkan bantuan air bersih menyikapi kesulitan masyarakat di sejumlah wilayah akibat kemarau yang masih berlangsung. Untuk pelaksanaan penyaluran bantuan pangan di lokasi ini dialokasikan sebanyak 1.000 paket. Setiap paket terdiri atas beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Agustiar juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan maupun desa agar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara tepat dan sesuai kebutuhan. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita Mahalo di pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Betang, Rompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: 山带来。
1: 1597 kHz, suara budaya Nusantara.

di luar. Nah, kalau Pak Hari sambil menemani aktivitas siang Anda, yuk kita isi waktu dengan obrolan seru, informasi menarik, dan juga pastinya musik-musik pilihan yang sudah disiapkan ya. Tentu saja suasana lebih berwarna. Tetap bersama saya, Suneta Mantike. Senang sekali ya menemani aktivitas Kulopo Hari di siang hari ini. Tentu saja kebersamaan kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kulopo Hari, meski langit sepenuhnya cerah gitu ya, tapi berasap, berkabut gitu ya, bukan kabut biru, ini kabut putih. Semoga hati dan pikiran kita tetap penuh semangat ya. Selamat menikmati siang, tetap jaga diri dan jangan kemana-mana, karena kebersamaan kita berlanjut di sini ya, di Radio Kebanggaan Kamu Semua, Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Ya, sesaat lagi akan ada drama legenda Kulopo Hari dengan judul Telaga Pulang Pisau untuk Anda. Namun sebelumnya, dua buah lagu daerah Nusantara menemani aktivitas Anda.

Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar,

0: kocokan noman kaya jenawis marayati niki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: mulai kahayan lagi surut, timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
1: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan, prioritaskan keselamatan, hindari berenang di area gosong pasir tanpa pengetahuan.

0: gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalau judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: desa yang indah di Pulau Pisau, hiduplah seorang gadis cantik bernama Nyai Gadung Melati. Ia adalah putri kepala suku Dayak yang bijaksana. Gadis ini tidak hanya cantik, tapi juga dikenal karena kebaikan hatinya. Namun, kecantikannya menarik banyak pemuda untuk melamarnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan.
1: Anakku, Nyai Gadung Melati, mengapa engkau selalu menolak lamaran para pemuda? Bukankah mereka semua adalah pria baik-baik?
2: Ayah, aku hanya ingin menikah dengan pria yang tulus dan jujur. Bukan hanya harta atau ketampanannya yang aku cari, melainkan kebaikan hatinya.
1: Baiklah, anakku. Ayah akan mendukung keputusanmu. Tetapi berhati-hatilah, karena tidak semua orang yang menunjukkan niat yang sebenarnya.
3: Salam, kepala suku. Saya Mandai, pedagang dari seberang sungai. Saya datang untuk melamar putrimu, Nyai Gadung Melati.
1: Mandai, lamaranmu harus diterima oleh putriku sendiri. Aku tidak akan memaksanya.
2: Tuan Mandai, terima kasih atas lamarannya. Namun, aku memiliki syarat untukmu.
3: Apapun syarat itu, Nyai, aku bersedia melakukannya.
2: Aku ingin kau membuat sebuah telaga di tengah desa ini. Tapi ingat, kau harus menyelesaikannya dalam satu malam sebelum ayam pertama berkokok. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu.
3: Itu mudah, Nyai. Aku akan menyelesaikannya sebelum fajar.

0: bekerja dengan kekuatan supranaturalnya. Ia menggali tanah tanpa henti, memindahkan batu-batu besar, dan mengalirkan air ke dalam lubang yang ia buat.
1: Telaga ini hampir selesai. Sebentar lagi aku akan menikahi Nyai Gadung Melati. Apa? Sudah pagi? Tidak mungkin.
0: Mandai terkejut. Kokok ayam pertama kali terdengar, dan telaga itu belum sepenuhnya selesai. Ia merasa malu dan marah.
1: Nyai Gadung Melati, aku telah berusaha sekuat tenaga, tetapi waktu tidak berpihak padaku.
2: Maaf, Mandai. Kau telah gagal memenuhi syaratku. Aku tidak bisa menerima lamaranmu.
1: Kalau begitu, aku mengutuk telaga ini. Airnya tidak akan pernah jernih. Biarlah telaga ini menjadi saksi kegagalanku.

Sejak saat itu, telaga yang Mandai buat tetap ada, namun airnya selalu keruh. Masyarakat percaya bahwa ini adalah akibat kutukan Mandai. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa niat yang tidak tulus dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Demikian mini drama legenda dengan judul Kisah Telaga Pulang Pisau, legenda dari Tanah Kalimantan Tengah, produksi RRI Palangkaraya.

0: ku ehewe dai katanai nyai mamam tu na lagi menyeneh berita ku tak kita
1: kai au
0: ya tu na TG jadi
1: iyalah hong radio nara yang pena mak menyiarkan kabar ku tak kita jikau
0: wei proepat RRI Palangkaraya tu na nyai
1: wei bahalap iya sekalinya RRI itulah mak lah mantap sinde ampi nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
0: Iyo jikal nai je menampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang yeah. RRI tuna. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai
1: rri.co.id ma yuk capat ya mama membuka ya ramun kute
0: iya enda

0: question.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya,

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatot Kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio yang berjudul Dohong dan Tingan. Di Kerajaan Galang terdapat seorang putri yang cantik jelita serta baik hatinya, bernama Putri Intan. Namun di istana ada seorang dayang yang iri hati pada Putri Intan dan merencanakan untuk menjatuhkannya.
1: Mengapa rakyat begitu mencintai putri ini? Aku harus menyingkirkannya dari istana ini. Aku memiliki ide. Aku akan sebarkan fitnah. Ya, aku akan bilang bahwa Putri Intan semena-mena pada rakyat dan memeras rakyat. Raja pasti akan percaya padaku.
0: Keesokan harinya, dayang mulai menyebarkan kabar bohong kepada seluruh rakyat dan Raja Kalang.
1: Ampun Baginda Raja, perilaku Putri Intan telah merusak nama baik istana. Ia selalu memperlakukan saya dengan semena-mena. Ia bahkan memeras saya. Ia bahkan memeras rakyat.
2: Benarkah itu yang kau katakan? Apa putriku Intan berbuat sedemikian?
1: Iya, Baginda. Demi kehormatan kerajaan, sebaiknya Putri Intan diusir dari istana.
2: Ini tidak bisa dibiarkan. Putriku Intan tidak seharusnya berbuat sedemikian. Dia harus diberi pelajaran.
0: Setelah tersebar fitnah dari sang dayang di seluruh penjuru kerajaan, Putri Intan merasa bingung melihat perubahan sikap orang-orang terhadapnya. Ia pun bertanya kepada ibundanya.
3: Bunda, apa salahku? Mengapa mereka semua membenciku?
4: Putriku, mungkin ada hal yang tidak kamu sadari yang membuat mereka kecewa. Cobalah lebih berhati-hati, putriku.
3: Iya, ibunda. Tapi aku masih bingung dengan apa yang terjadi. Seakan semua berubah tiba-tiba. Aku tak tahu apa salahku.
0: Putri Intan yang masih bingung dan merasa tidak pernah berbuat salah hanya bisa terdiam, membisu. Bahkan dia sampai bertanya kepada dayang-dayang. Mereka hanya terdiam, yang membuat hati Intan semakin bingung. Dan tibalah pada suatu hari, Raja Kalang yang masih terhasut dengan fitnah dayang pun mengusir Putri Intan dengan keras.
2: Dasar anak tak tahu diri, kamu tak pantas jadi putri kerajaan ini. Pergi.
3: Ayah, apakah aku benar-benar salah? Mengapa ayah tidak mendengarkanku?
2: Kamu berbuat seperti itu, wahai Intan. Tidak pantas kamu berada di istana ini. Pergi kau dari istana ini.
3: Baiklah, ayah. Jika ibu memang kemauanmu, aku akan pergi dari istana ini.
0: Dengan hati hancur, Putri Intan meninggalkan istana, berlari ke hutan sambil berdoa untuk ketidakadilan yang terjadi kepadanya.
3: Ya Tuhan, tunjukkanlah kebenaran. Siapakah yang menyebarkan fitnah ini?
0: Dan setelah berjalan jauh di tengah hutan, malangnya nasib Putri Intan bertemu dengan nenek sihir yang menyeramkan.
5: Kamu siapa, gadis cantik? Kenapa ada di sini?
3: Aku Putri Intan. Aku diusir oleh ayahandaku dari istana.
5: Kebetulan sekali.
0: sang Putri Intan. Dia merasa menang setelah berhasil mengusir Putri Intan dari istana kerajaan.
1: Akhirnya aku bisa menjadi dayang utama dan bisa mengatur semua dayang tanpa harus melihat Putri Intan yang naif itu.
0: Bertahun-tahun telah berlalu, Putri Intan hidup di tengah hutan sebagai seekor burung tinggang. Hingga pada suatu hari, Dohong, seorang pemuda tampan, seorang pemburu, menemukan burung tinggang yang terperangkap dalam perangkapnya di hutan. Dohong membawa burung tinggang itu ke rumahnya dan merawatnya dengan penuh kasih.
6: Wah, burung ini sangat indah. Bulunya halus. Kayaknya ini bagus untuk aku pelihara di rumahku.
0: Kejadian aneh mulai terjadi setiap hari setelah berburu. Dohong kembali ke rumahnya dan menemukan makanan lezat di meja. Ia mulai penasaran. Dohong pun berpura-pura berangkat kerja dan sengaja bersembunyi setelah dirasa aman.
6: Siapa yang memasak makanan ini? Sepertinya sudah 3 hari berturut-turut. Aku harus melidiki semua ini. Siapa orang baik yang membuatkan aku makanan?
0: Dohong kembali ke pondoknya dan tercengang melihat asap keluar dari sangkar burung. Tiba-tiba seorang gadis cantik muncul.
6: Hai gadis cantik, siapa kamu? Sedang apa kamu di rumahku?
3: Ampun tuan, aku adalah Putri Intan. Aku diubah menjadi burung tinggang oleh seorang nenek sihir setelah aku diusir dari istana.
6: Mengapa kamu diusir, Putri?
3: Aku difitnah oleh seorang dayang istana. Ia membuat ayahandaku percaya bahwa aku berbuat salah.
6: Jangan khawatir, Tuan Putri. Saya akan mengantarkanmu kembali ke istana.
0: Dengan rasa iba dan kasihan, Dohong membawa Putri Intan ke istana dan Dohong menceritakan segala yang terjadi terhadap Putri Intan kepada Baginda Raja Kalang. Dan sesampainya di kerajaan, Dohong disambut oleh Sang Raja Kalang.
2: Wahai pemuda, kenapa kau membawa Putri Intan yang kuusir dari sini, yang tidak memiliki tabiat yang baik?
6: Ampun Baginda, perkenalkan, nama hamba Dohong. Kedatangan hamba ke sini untuk menjelaskan kepada Baginda Raja bahwa Putri Intan tidak bersalah. Ia difitnah oleh seorang dayang istana. Saya telah menemukannya di hutan dalam wujud burung tinggang.
2: Apakah putriku yang dikatakan Dohong ini?
3: Iya, Baginda. Aku difitnah oleh seorang dayang itu, Ayahanda.
2: Ayah telah melakukan kesalahan besar, anakku. Aku lebih percaya kepada kata-kata dayang itu.
3: Tidak apa, Ayah. Yang penting adalah kebenaran kini terungkap.
0: Raja Kalang pun menghukum dayang yang memfitnah dan mengembalikan Putri Intan ke istana.
2: Kurang ajar! Berani-beraninya kau dayang tak tahu diri.
1: Iya Baginda, memaafkan hamba. Saya iri dan dengki melihat kebaikan Tuan Putri. Makanya saya menyebarkan fitnah ini semua.
7: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Lepas hari, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran meminta fasilitas layanan kesehatan termasuk RSUD Hanau mengutamakan pertolongan medis dan tidak menolak pasien hanya karena terkendala administrasi. Hal itu disampaikan saat melaksanakan pertemuan bersama warga di kantor Kecamatan Pangkalan Banteng. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Hanau Atet Kurniadi, yang menegaskan masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa harus menunggu kondisi penyakitnya memburuk. Pasien yang mengalami kesulitan memenuhi persyaratan administrasi termasuk warga lanjut usia atau lansia harus dibantu agar dapat memperoleh layanan kesehatan sesuai kebutuhan. Agus Tiar juga mengatakan arahan tersebut sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terlebih di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kemarau panjang. Akses terhadap layanan kesehatan perlu dipastikan tetap terbuka bagi seluruh masyarakat. Direktur RSUD Hanau Atet Kurniadi mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Ia juga menambahkan rumah sakit juga tetap menerima pasien yang tidak memiliki KTP, termasuk pasien yang bukan warga Kalimantan Tengah. Tersedia skema pembiayaan pelayanan kesehatan gratis kelas 3 bagi masyarakat. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita malam di pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Huma Betang, Rompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Nusantara.

bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: kata linu bacu ramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus ya. Kulo pari, selamat siang, senang sekali saya Suneta kembali hadir menemani kulo pari tentunya di obrolan disabilitas ya di siang hari ini, edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Kulo pari, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses layanan publik, memperoleh pendidikan, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Namun, bagi penyandang disabilitas terkadang masih ada berbagai hambatan yang perlu kita benahi bersama. Nah, karena itu, membangun layanan yang inklusif bukan hanya tentang menyediakan fasilitas, tetapi juga tentang menghadirkan pelayanan yang ramah, mudah diakses, dan tanpa diskriminasi. Kalau Pak Hari, kali ini tema kita membangun layanan inklusif, menguatkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Dan sudah hadir di studio, ada Pak Jafar Sidik, SPD MAP. Halo, selamat siang Pak Jafar.
1: Siang Mbak Senet.
0: Iya, Pak Jafar ini merupakan Ketua Tim Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Bagaimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah baik Mbak Senet, walaupun di tengah kondisi asap kita ya.
0: Oke, asapnya memang sangat tebal ya di hari ini.
1: Iya.
0: Oke, sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, kita berbincang terkait obrolan disabilitas membangun layanan inklusif, menguatkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, Pak, di siang hari ini. Iya, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh nih, Pak, boleh dijelaskan pada Kulo Pak Hari. Nah, di sini Kulo Pak Hari, Pak, sebutannya untuk Kulo pendengar. Apa itu unit layanan disabilitas dan apa peran utama bagi masyarakat?
1: Baik, yang pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Unit Layanan Disabilitas Provinsi Kalimantan Tengah. Kulo Pahari ya Bu?
0: Iya, Kulo Pahari.
1: Jadi izinkan kami menyampaikan bahwa apa sih Unit Layanan Disabilitas itu? Pertama adalah kami adalah sebuah unit layanan disabilitas yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjembatani teman-teman disabilitas terkait dengan kebutuhan-kebutuhan primernya seperti itu, artinya di mana unit layanan disabilitas ini kita melayani teman-teman disabilitas baik di satuan pendidikan dan juga di masyarakat umum, di mana kalau dengan kaitannya dengan pendidikan maka kami melayani kaitannya dengan pendidikan mereka, kemudian kalau kaitannya dengan dunia usaha maka kami juga melayani mereka untuk kami jembatani menemukan kewirausahaan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan disabilitas yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini kami sudah banyak bekerja sama juga dengan beberapa organisasi disabilitas yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Kita sering berkumpul dan ULD ini menjadi wadah mereka untuk dapat berbagi cerita, kemudian bertukar pengalaman, bahkan menjadi base camp mereka untuk saling bertukar informasi kaitannya dengan perkembangan disabilitas, kemampuan diri, kemudian life skill-nya. Karena sementara ini banyak kita lihat bahwa teman-teman disabilitas itu mungkin di sebagian tempat banyak yang menghindar atau melepaskan diri dari masyarakat umum begitu ya. Tapi dengan adanya unit layanan disabilitas ini mereka merasa bahwa mereka punya tempat seperti itu, sehingga mereka mudah untuk berkumpul, mudah untuk berbagi pengalaman, dan mudah untuk sharing kaitannya dengan perkembangan mereka di masyarakat umum, mungkin seperti itu.
0: Iya, betul sekali Pak Jafar katakan tadi, terkadang mereka ingin menjauhkan diri seperti itu karena udah merasa kurang seperti yang lainnya. Bagaimana cara menarik minat mereka seperti itu untuk bisa bergabung di layanan inklusif ini, di unit layanan disabilitas ini Pak?
1: Baik, ini merupakan pertama kami sampaikan bahwa ini adalah salah satu ucapan terima kasih kami juga kepada Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Gustiar Sabran beserta Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, karena di akhir tahun 2025 kami diberikan wadah, diberikan tempat untuk bisa membuka atau membuka layanan unit layanan disabilitas ini gitu. Nah, saat itu ketika beliau mengamanahkan kepada kami untuk membuka unit layanan disabilitas ini, maka kami sounding di semua sosial media kami. Silahkan, mungkin Kulo Pahari ya?
0: Ya, Kulo Pahari.
1: Bisa juga
0: membuka akses
1: kami di Instagram kami dan di TikTok kami, di sosial media kami juga ada. Di sana kami gambarkan semua kegiatan-kegiatan kami, mulai dari yang jenjang pendidikan sampai juga di jenjang masyarakat umum seperti itu. Jadi silahkan bisa diakses, bisa dilihat, dan mungkin teman-teman disabilitas lainnya yang mungkin ingin bergabung, mungkin belum sempat bergabung, silahkan kami membuka pintu seluas-luasnya. Betul. Untuk teman-teman disabilitas. Gitu.
0: Oke, kebetulan banget nih apa ya, ngobrol di Pro 4 RRI Palangkaraya. Siapa tahu di antara nih Kulo Pahari, nah ada yang merasa bagian dari disabilitas, boleh nih bergabung nih Pak ya.
1: Boleh sekali.
0: Terbuka secara umum gitu.
1: Terbuka secara umum. Bahkan kita juga diberikan fasilitas lumayan banyak oleh Bapak Gubernur. Kami di sana juga punya tempat perpustakaan dengan kurang lebih 700 judul buku kami sediakan untuk teman-teman disabilitas. Kemudian kami juga punya tempat wahana bermain, baik yang di indoor maupun yang outdoor gitu ya. Kami juga punya tempat semacam studio musik untuk teman-teman disabilitas, dan kami juga punya beberapa perlengkapan atau alat-alat bantu untuk teman-teman disabilitas. Seandainya mereka membutuhkan bantuan terkait dengan kebutuhan alat bantu mereka, kami siap memberikan fasilitas tersebut, dan memang disediakan oleh Bapak Gubernur untuk teman-teman disabilitas begitu.
0: Oke, luar biasa Pak ya, mungkin udah agak lengkap gitu ya Pak ya, layanan yang fasilitas yang sudah disiapkan itu.
1: Insya Allah kita lengkap. Jadi dari semua ketunaan kami ada, mungkin kebutuhan dari misalkan sebagai contoh anak tunanetra begitu ya. Anak tunanetra kami memiliki beberapa fasilitas atau alat-alat bantu, mulai dari tongkatnya, kemudian alat bantu lainnya kami juga ada. Kemudian untuk teman-teman disabilitas tunarungu, mohon maaf yang tuli ya, seperti itu, kami juga punya alat bantu dengarnya seperti itu. Dan untuk teman-teman yang tunagrahita, itu juga kami juga punya beberapa fasilitas, mulai sarana okupasi kami punya, yang mungkin kalau masyarakat umum melihatnya atau lebih familiar dengan tempat bermain seperti itu. Nah, kami punya satu fasilitas ruang indoor di sana lengkap dengan fasilitas okupasinya. Kemudian yang outdoornya kami juga punya. Kemudian untuk teman-teman tunadaksa, mohon maaf, tunadaksa itu yang tidak memiliki organ tubuh begitu, itu kami juga punya fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk teman-teman disabilitas tunadaksa, seperti tongkat, keraknya, dan lain sebagainya. Kami juga punya, dan alat-alat bantu untuk melatih sensori motorik teman-teman tunadaksa. Mungkin mereka memiliki kesulitan untuk menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, kami juga punya fasilitas-fasilitas tersebut, dan bisa digunakan secara gratis di sana. Nah, begitu.
0: Secara gratis, Kulo Pahari. Kapan lagi gitu ya bisa berkunjung ke unit layanan disabilitas yang ada di Kota Palangkaraya?
1: Ada lagi yang penting Mbak Suneta. Jadi kami juga menyediakan fasilitas pendampingan bagi anak-anak mungkin yang sekarang sedang tren nih. Yang sedang tren itu apa? Adalah autis.
0: Betul.
1: Autis itu sekarang boleh kami bilang signifikan sekali peningkatannya yang ada di Kalimantan Tengah ini, dan kami juga memiliki pendampingan-pendampingan untuk teman-teman autis ini untuk bisa melakukan observasi di tempat kami, kemudian latihan sensori integrasinya di tempat kami. Itu juga kami bisa menyediakan itu. Misalkan teman-teman autis atau keluarga yang memiliki anak autis, kemudian dia punya pendamping atau punya guru khusus dan ingin memiliki tempat yang berbeda dengan tempat biasanya, kami bisa menyediakan itu, dan secara lagi-lagi secara gratis.
0: Betul. Gitu. Luar biasa nih pelayanannya, memang memang langsung bersentuhan kepada masyarakat ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi untuk Kulo Pahari yang punya anak autis juga boleh banget ya. Pak, saya mau tanya, autis sama anak tantrum itu bedanya apa?
1: Autis itu salah. Bukan. Beda. Kalau autis itu adalah salah satu jenis ketunaannya ya, yang memang dia memiliki gangguan pusat perhatian seperti itu. Nah, sedangkan kalau anak tantrum adalah salah satu bagian yang terjadi ketika anak autis itu mengalami sesuatu atau memakan sesuatu atau instruksi yang dari luar seperti itu yang dia tidak suka, dia akan mengalami tantrum seperti itu. Atau mungkin biasanya anak autis itu ketika dia tidak memiliki rutinitas seperti biasanya, atau mungkin hari ini kok berbeda nih yang harusnya, karena anak autis itu biasanya tertib gitu, A, B, C, dan D, dia harus terukur gitu, teratur. Ketika ada satu yang terlewat, dia biasanya akan tantrum.
0: Langsung tantrum ya, Pak,
1: seperti itu.
0: Tapi bedanya Pak gimana nih? Kalau anak yang biasa normal gitu juga bisa tantrum, itu kenapa bisa seperti itu ya?
1: Kita bisa lihat, nah ini salah satu metode juga yang perlu kami jelaskan di ULD. Kami memiliki satu layanan namanya assessment, di mana ketika kita berbicara disabilitas, maka langkah pertama kita harus mengetahui sebenarnya disabilitas apa sih, kemudian apa sih yang harus kita lakukan, begitu ya, kemudian metode apa yang tepat untuk disabilitas tersebut. Nah, di unit layanan disabilitas kami memiliki sebuah sistem, yaitu namanya asesmen untuk anak berkebutuhan khusus, di mana asesmen di unit layanan disabilitas ini fungsinya untuk menemukenali seperti apa sih anak ini, begitu, bagaimana sih anak ini, dan itu asesmen itu kita melihat dari mulai kehamilan sampai proses usia 1 tahun. Nah, itu akan kami lihat seperti apa perkembangannya, seperti apa proses kehamilannya, seperti apa proses melahirkannya, dan seterusnya. Setelah itu baru kami identifikasi lebih dalam. Nah, setelah kita lakukan identifikasi lebih dalam, maka nanti akan terlihat bahwa oh, anak ini cenderung memiliki ketunaan A, B, C, dan D, umpama seperti itu. Kemudian treatment yang harus kita lakukan adalah, intervensi yang harus kita lakukan adalah apa-apa dan bagaimana. Nah, itu di ULD kami menyediakan hal itu, dan kembali lagi untuk orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas, dan mohon maaf, mungkin kalau untuk assessment ini bagi orang-orang yang mohon maaf tidak mampu, ya, ini sangat kesulitan ketika mereka ingin mendapatkan atau menemukanali sebenarnya anak saya ini kenapa, begitu ya. Tapi dengan ayah bunda, masyarakat umum yang mungkin memiliki anak disabilitas dalam kategori, ya, kemudian kesulitan untuk mendapatkan asesmen, silakan bisa datang ke kami, ke unit layanan disabilitas. Nanti akan kami coba menemukanali seperti apa dan bagaimana sih anak tersebut, kemudian penanganannya di rumah seperti apa, kemudian nanti metode-metode yang harus dilakukan apa saja, dan sebaiknya mungkin sekolah di mana dan bagaimana, itu nanti kami bisa salurkan seperti itu, Mbak Asna.
0: Tapi kebanyakan anak-anak yang autis ini bukannya anak yang kurang mampu, Pak, sebenarnya kalau saya lihat, malah kebanyakan anak yang memang sudah mampu seperti
1: baik.
0: Itu
1: baik. Nah, ini memang mungkin Mbak Sunet dari melihatnya terlalu jauh, ya, karena kami selalu bersentuhan, Ibu, dengan mereka. Kami dengan sekolah luar biasa, tiap hari kami bersentuhan, dan tidak hanya mungkin mohon maaf dalam kalangan-kalangan orang mampu begitu, tapi juga ada juga yang kalangan dari masyarakat yang tidak mampu, dan intinya antara mampu dan tidak, kami tetap melayani mereka semuanya. Betul. Karena memang sebagaimana amanah undang-undang di nomor 8 tahun 2016 itu, di mana ketika ada anak lahir dengan kondisi disabilitas, maka pemerintah hadir di sana, begitu. Dan dalam hal ini pemerintah itu adalah Dinas Pendidikan, kemudian kami dan unit layanan disabilitas yang khusus diberikan amanah untuk bisa melayani hal tersebut, anak-anak tersebut, karena mau tidak mau, suka tidak suka, anak tersebut adalah anak kita semuanya.
0: Iya, betul.
1: Anak kita di Kalimantan Tengah yang memang harus memiliki pelayanan yang sama dengan anak-anak setara, begitu.
0: Betul, jangan ada pembedaan gitu ya, Pak, ya. Walaupun dia lahir tidak sesempurna yang lainnya, tetap gitu ya, harus dilayani seperti
1: tetap
0: itu.
1: Tetap harus kita layani. Gitu.
0: Pak Jafar nih, sebagai kepala tim ULD nih, apa saja tugas dan tanggung jawab utama nih, yang utama yang dijalankan dalam memastikan kalau layanan ini dapat dirasakan oleh masyarakat?
1: Baik, yang pertama, secara harfiah unit layanan disabilitas ini memiliki fungsi layaknya sebuah simpul, atau menjadi sebuah simpul atau jembatan untuk anak disabilitas dapat merasakan pendidikan, merasakan layanan sosial, merasakan layanan lain-lainnya, itu kesehatan dan segala macam. Jembatannya adalah kami, unit layanan disabilitas. Ketika kita paham, mungkin Mbak Sunet pernah mengalami di luar sana, ketika ada anak lahir dalam kondisi disabilitas, mohon maaf, mungkin di kalangan orang yang tidak mampu. Mereka terkadang bingung, Mbak, mau kemana, begitu ya, mau kemana, dan harus diapakan anak ini, gitu ya. Jadi akhirnya di masyarakat itu cenderung mereka harus mengurung anak tersebut, tidak dikeluarkan dari rumah, bahkan cenderung dihilangkan datanya, mohon maaf, ada yang sampai seperti itu, dan ini satu hal yang salah. Maka dengan hadirnya kita membuat masyarakat itu bahwa tidak perlu khawatir ketika memiliki anak disabilitas. Justru semakin banyak yang akan membantu, semakin banyak yang akan ikut melayani anak-anak tersebut, begitu.
0: Oke, Pak, ini menarik sekali. Seandainya nih ada di daerah misalnya, apakah ada di daerah ULD ini atau cuma satu di provinsi?
1: Nah, menurut undang-undang juga, jadi unit layanan disabilitas ini sebenarnya harus dimiliki oleh setiap SOPD seperti itu, dan setiap daerah harus memiliki unit layanan disabilitas. Dan kami memang berfokus kepada unit layanan disabilitas di pendidikan atau Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, artinya kami juga sekarang sedang membangun kerjasama, membangun jalinan informasi ke semua ULD yang ada di Kalimantan Tengah. Harapannya apa? Ketika ada anak disabilitas, dimanapun mereka berada, kita bisa memantau mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika disabilitas ini, mohon maaf, disabilitas ini kan tidak mungkin jauh dari orang tuanya seperti itu ya, Mbak Sunda. Jadi mau tidak mau dia kan harus kemana-mana ikut dengan orang tuanya. Nah, ketika dia pindah antar kabupaten, antar daerah, nah kita bisa terkoneksi satu sama lain antar ULD, sehingga layanan yang diberikan oleh ULD di satu tempat, kemudian ketika anak itu pindah ke tempat yang lain, maka saling terkoneksi, oh anak ini sudah mengalami atau mendapatkan bantuan ini, layanan ini, sehingga bisa diteruskan untuk ULD berikutnya. Harapannya seperti itu. Dan tidak hanya ULD di pendidikan, ULD juga ada di semua SOPD. Artinya apa? Sehingga ketika ada disabilitas ya yang hadir di tengah-tengah kita, maka semua bisa terlayani dengan adanya unit layanan disabilitas di setiap OPD seperti itu. Sehingga ketika nanti misalkan kita di masyarakat itu menemukan anak disabilitas sudah usia lulus sekolah gitu ya, mereka bingung nih, mereka mau kemana, mereka datang misalkan mau cari kerja, dia masuk ke dinas sosial umpama atau ke dinas ketenaga kerjaan, ketika mereka datang ke sana, tidak ada orang yang mampu melayani dia dengan bahasa isyarat. Dengan adanya ULD di sana, maka mereka akan tetap terlayani dengan baik. Nah, sekaligus kami juga membuka informasi ini bahwa ULD juga menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada ketika membutuhkan layanan-layanan kaitannya dengan bahasa isyarat, pendampingan-pendampingan bahasa isyarat dan lain sebagainya. Kami juga siap membantu hal itu. Begitu. Dan kembali lagi, gratis.
0: Gratis, luar biasa. Ini apa ya, pengabdiannya memang luar biasa.
1: Memang untuk masyarakat begitu.
0: Kalau untuk misalnya di dinas seperti RRI, apakah memungkinkan ada ULD-nya di situ?
1: Seharusnya sangat memungkinkan. Pertama gini, ketika kita bicara tadi tema kita adalah layanan inklusif ya, artinya kita juga sekarang semua harus mulai berbenah nih dengan adanya tema yang diberikan oleh RRI ini nih. Berbenahnya apa? Apakah seluruh Kulo Pahari di tempat Kulo Pahari bekerja ini apakah sudah ramah disabilitas atau belum? Betul. Begitu ya. Kalau belum, berarti harus mulai dari sekarang berbenah diri. Seperti apa sih layanan disabilitas yang diperlukan dalam tempat-tempat kerja kita, begitu ya? Pertama adalah adanya jalan landai.
0: Nah, seperti yang di depan.
1: Jalan landai seperti yang di depan. Nah, di RRI sudah ada. Ini luar biasa ini ya. Di RRI sudah ada. Nah, itu bisa dicontoh untuk yang lainnya. Kemudian selain jalan landai, juga diperlukan hand railing. Hand railing itu yang biasa untuk pegangan mereka, anak-anak disabilitas ya, terutama disabilitas yang daksa, yang mohon maaf tidak memiliki anggota tubuh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah guiding block.
0: Apa itu?
1: Guiding block itu adalah semacam lantai yang ada tanda-tanda khusus untuk disabilitas tunanetra. Sehingga ketika tunanetra datang ke satu tempat, datang ke kantor kita, mereka akan mengetahui cukup hanya dengan menggunakan kode-kode yang ada di lantai tersebut. Dengan tongkatnya mereka akan bisa membaca, oh alur saya harus ke kanan, alur saya harus ke kiri, ruang apa saya harus kemana. Seperti itu
0: guiding block ya.
1: Guiding block. Nah, ini juga dan banyak hal lainnya yang memang harus kita siapkan untuk teman-teman disabilitas, sehingga inklusivitas yang kita bahas ini benar-benar bisa terjadi, terjalin, kemudian tercipta dengan baik. Dan nantinya Provinsi Kalimantan Tengah harapannya dengan adanya tema dari RRI ini bisa menjadi provinsi yang memang inklusif, seperti itu.
0: Luar biasa. Emang harusnya sih seperti itu ya Pak ya?
1: Betul.
0: keinginan kita ya bersama tentunya. Iya. Nah, menurut pengamatan Pak Jafar nih, apa saja tantangan yang masih sering dihadapi penyandang disabilitas ini ketika mengakses layanan publik?
1: Kalau hambatan ini memang cukup banyak ya yang sering dialami teman-teman disabilitas. Sebagai contoh, makanya kami mencoba bekerja sama dengan seluruh dunia pendidikan, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Pertama adalah terkait dengan adanya kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas tadi. Tidak semua tempat, tidak semua gedung, tidak semua fasilitas memiliki hal tersebut. Nah, ini juga kita gaungkan mulai hari ini. Kemudian itu juga yang menjadi hambatan mereka, teman-teman disabilitas, ketika mereka ingin berkunjung ke satu tempat, ternyata ada yang tidak memahami bahasa mereka. Nah, gitu ya. Nah, kami siap dan kemarin sudah ada beberapa stakeholder yang memang meminta kami untuk dibuatkan semacam tutorial ucapan selamat datang, kemudian apa itu namanya, petunjuk-petunjuk melalui bahasa isyarat. Nah itu kami juga kemarin sempat ada yang beberapa sudah kerjasama dengan kami untuk dibuatkan video-video tersebut. Dan kami juga kemarin sempat diundang di beberapa tempat untuk mengajarkan atau memberikan materi terkait dengan bahasa isyarat, begitu. Jadi pelatihan-pelatihan bahasa isyarat seperti itu. Kemudian hambatan berikutnya adalah kurangnya informasi yang accessible gitu. Artinya terkadang kita fokus pada audio begitu, sedangkan tunanetra butuh yang lain. Kemudian tunarungu mereka butuh informasi yang lain, yang visual dan lain sebagainya. Kemudian juga stigma masyarakat ini yang perlu kita bangun, bahwa ketika ada disabilitas di samping kita, mereka itu tidak ingin dibilang memiliki kekurangan gitu. Namun bagaimana caranya untuk kita-kita yang normal bisa melihat kelebihan mereka, kemudian kita memandang mereka setara dengan teman-teman yang normal seperti itu. Dan mungkin itu saja mungkin yang kendala-kendala yang banyak dialami oleh teman-teman disabilitas ketika mereka ada di lingkungan masyarakat. Mungkin itu.
0: Jadi kita juga harus apa ya, kasih informasi ke masyarakat. Betul. Kalau ketemu disabilitas, jangan menjauh.
1: Jangan
0: terkadang
1: menjauh.
0: Kalau ada yang melihat yang buta, malah menjauh gitu. Justru kita harus apa ya, berteman, ibaratnya dia itu sempurna seperti itu. Kalau memang dia perlu bantuan, ya dibantulah gitu.
1: Betul.
0: Jangan malah apa ya, terkadang masyarakat juga menghakimi seperti itu.
1: Betul sekali.
0: Malah menyebut mereka apa ya, jadi apa gitu ya, pokoknya wah janganlah, kasihan juga mereka kan manusia.
1: Mereka manusia.
0: Itu. Sama
1: Tuhan.
0: Seperti kita.
1: Betul.
0: Juga. Iya. Dan mereka juga sama-sama bernapas dengan udara.
1: Udara yang sama dengan
0: udara
1: kita.
0: Udara yang sama. Asap sekarang ya, Pak ya. Oke, kita lanjut lagi nih, Pak.
1: Iya, silakan.
0: Apakah saat ini sudah tersedia tadi tuh, Pak, program yang terkendala tadi atau masih dalam proses, sudah ada seperti itu?
1: Oh, kendala-kendala yang terjadi ya. Mm-hmm. Nah, itu dia. Dengan adanya unit layanan disabilitas ini, mudah-mudahan seluruh kebutuhan teman-teman disabilitas itu bisa terlayani, bisa tersediakan di setiap gedung, di setiap satuan pemerintah, di setiap unit-unit pemerintah begitu ya. Sehingga harapannya adalah mereka tidak lagi kesulitan berkomunikasi, berinteraksi dengan kita semua. Dan ini kami dari ULD terus mensounding hal-hal tersebut, bahkan boleh dilihat di sosial media kami, kami juga memberikan treatment-treatment atau teknik-teknik ketika bagaimana sih komunikasi dengan teman-teman disabilitas tunanetra ketika kita mungkin bertemu di pinggir jalan, ketika dia sedang duduk, bagaimana cara kita membantu mereka. Kami berikan ya semacam video edukatif sedikit begitu ya, supaya teman-teman masyarakat yang ada di luar sana bisa memahami, oh ternyata seperti ini cara menuntun atau menegur teman-teman disabilitas supaya tidak tersinggung seperti itu ya. Karena kan menjauhnya tadi yang Mbak Sunet bilang itu menjauh bukan karena jijik atau takut gitu, tapi justru mereka khawatir takutnya mungkin tersinggung ketika diajak bicara, diajak komunikasi tidak sesuai, sehingga feedback yang diterima kurang baik seperti itu
0: betul.
1: Akhirnya mungkin begitu.
0: Nah, Pak, seperti yang Bapak katakan tadi, menurut Bapak sendiri nih, apa saja kesalahpahaman yang mungkin sering terjadi atau muncul di masyarakat tentang penyandang disabilitas ini? Terus bagaimana nih, Pak, cara meluruskannya seperti tadi?
1: Baik, kesalahpahaman yang sering terjadi di masyarakat adalah bahwa memandang disabilitas itu adalah sebuah kekurangan, mohon maaf. Kemudian stigma masyarakat banyak sekali kita temukan bahwa disabilitas ini dianggap, mohon maaf sekali, dianggap sebagai keterbelakangan dan seperti itu ya. Karena kan kita melihat disabilitas ini secara umum ya. Mungkin kalau yang masyarakat umum banyak mengenalnya, yang sering terjadi dan mungkin populasinya lebih banyak ini adalah anak autis dan anak tunagrahita, Mbak Sunita. Tunagrahita itu apa sih? Mungkin banyak yang nggak tahu juga nih. Tunagrahita itu adalah kalau masyarakat umum itu suka bilangnya, mohon maaf, IQ-nya di bawah rata-rata, kemudian banyak dibilang juga sebagai, mohon maaf, anak idiot seperti itu ya, kemudian anak seribu wajah gitu ya, yang itu namanya Down syndrome begitu ya, itu juga ada. Itu banyak masyarakat umum yang menilainya justru itu dia sanggapnya keterbelakangan mental lah atau apalah. Itu adalah stigma-stigma yang salah. Mohon diketahui bahwa, ingat bahwa disabilitas ini bukan penyakit yang menular begitu ya, sehingga tidak perlu kita jauhkan, tidak perlu kita hindari, justru sebaiknya kita rangkul untuk memotivasi mereka, karena mereka juga sebenarnya memiliki hati perasaan yang sama dengan kita seperti itu. Tapi ketika kita dekat dengan mereka, kita sayang dengan mereka, mereka juga akan kembali sayang dengan kita. Betul. Begitu. Dan mungkin kalau memang memiliki kekurangan informasi bagaimana cara mendekati teman-teman disabilitas, bisa koordinasi ke kami, bisa mungkin ya sekarang kanal YouTube juga banyak kaitannya dengan disabilitas, itu juga bisa menjadi solusi untuk kita belajar seperti apa sih cara mendekati atau melayani teman-teman disabilitas begitu.
0: Oke, kedepannya nih Pak, program atau inovasi apa yang sedang ataupun dipersiapkan untuk memperkuat layanan inklusif ini?
1: Nah, ini menarik sekali nih. Ini kebetulan jadi bocoran nih. Mbak, bocoran. Saya bisa banget ini bawaannya nih, karena kebetulan saya juga sedang menyusun disertasi Mbak Sinet terkait dengan implementasi provinsi inklusif, yaitu saya tuh bermimpi bahwa provinsi kita punya sebuah kitab suci begitu, kitab suci inklusif begitu, Mbak Sunet, dan itu dimiliki oleh semua kalangan gitu, sama sebenarnya seperti kitab suci lainnya gitu ya, dimiliki, bisa didapat dan dimiliki oleh semua kalangan, sehingga nantinya ketika ada disabilitas di samping kita, di dekat kita, ya atau mungkin keluarga kita, kita bisa tahu kemana dan harus bagaimana.
0: Betul.
1: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan adanya rancangan implementasi itu, kemudian ada kitab sucinya, masyarakat umum atau disabilitas itu sendiri, karena disabilitas itu ada yang pintar loh Mbak, gitu. Tidak hanya kita tidak hanya bicara yang under ya, gitu. Kita juga banyak disabilitas kita juga yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata atau biasa disebut dengan cerdas istimewa, begitu.
0: Betul.
1: Yang mungkin mereka sulit untuk bicara, sulit untuk berkomunikasi, sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Tapi ketika kita berikan dia sebuah alat musik, misalkan piano atau lain sebagainya, dia bisa memainkan seluruh seluruh musik,
0: betul,
1: seluruh genre dia bisa memainkan. Artinya kan dia punya kelebihan yang tidak dimiliki orang-orang yang lain, begitu, yang normal. Nah, hal ini harapannya adalah masyarakat tuh bisa memahami hal itu, dan mudah-mudahan ini juga dengan adanya unit layanan disabilitas ini bisa menjadi wadah untuk teman-teman disabilitas untuk belajar, kemudian mereka berinovasi juga di situ. Selain itu juga untuk sebagai pusat informasi disabilitas bagi masyarakat umum, gitu. Ketika masyarakat umum ingin bertanya seperti apa sih sebenarnya kalau disabilitas itu, begitu ya, silahkan datang ke unit layanan disabilitas, nanti kita jelaskan, kita berikan gambaran, kita berikan informasi yang lengkap terkait dengan hal itu. Terus apa saja yang harus dilakukan ketika memiliki anak disabilitas pada saat proses kehamilan atau pada saat lahir ternyata divonis langsung, ini Bu, mohon maaf, anaknya mungkin autis atau apa. Nah, itu kan vonis-vonis yang seperti itu yang harusnya bisa diterima ketika kita sudah memiliki tadi Mbak, kitab suci inklusif tadi ya sih. Jadi orang antar instansi itu juga sudah memahami ketika ada disabilitas di situ. Mereka sudah paham, oh cara komunikasinya seperti ini, kemudian mereka harus kita bawa seperti ini dan bagaimana begitu ya.
0: Gitu. Saya tertarik sekali dengan kitab suci tadi Pak. Kalau bisa bocoran lagi nih, bentuknya seperti apa sih, berupa buku atau seperti apa?
1: Ya, harapannya sih nanti berupa buku, Mbak. Jadi nanti misalkan mulai dari, kita kan kalau bicara disabilitas ini, pastinya adalah kita berbicara terkait dengan ranahnya pemerintah kita begitu ya. Nantinya mungkin menyiapkan regulasi-regulasinya, mulai dari Perda disabilitas, nanti kan harus menyentuh kebutuhan disabilitas itu sendiri. Kemudian nantinya siapa saja sih yang ada di sana, kemudian jejaring mana saja yang memang harus dapat memfasilitasi teman-teman disabilitas. Jadi intinya nanti dalam bentuk buku, buku itu nanti menggambarkan mulai dari anak disabilitas lahir sampai anak disabilitas itu mampu berdikari begitu.
0: Mandiri sendiri gitu.
1: Mandiri
0: ya.
1: Mandiri sendiri, betul.
0: Oke, luar biasa. Ini perbincangan kita sangat menarik sekali Pak ya. Sayang sekali karena waktu kita juga terbatas. Mungkin sebagai penutup nih Pak, apa pesan kepada masyarakat nih agar kita semua bisa ikut membangun lingkungan yang lebih ramah, setara dan inklusif bagi penyandang disabilitas ini?
1: Intinya ketika kita melihat atau bertemu dengan teman-teman disabilitas, jangan pernah memandang disabilitas itu sebagai sebuah kekurangan. Namun bagaimana caranya kita bisa menyiapkan sebuah sistem di mana sistem itu sangat ramah terhadap disabilitas. Mungkin itu, Mbak.
0: Nah, tadi sudah kita dengarkan bersama nih ya. Mungkin untuk beberapa hari yang belum apa ya, merasa masih ada yang kurang paham gitu, boleh langsung nih Pak ya ke unit layanan
1: disabilitas.
0: Disabilitas itu alamatnya di mana Pak?
1: Kita di Cilik Riwut Pal 1 ya. Mungkin kalau para teman-teman kan teman-teman di Palangkaraya pernah melihat kolam renang Pal 5. Nah, kami di sebelahnya.
0: Di
1: sebelahnya kolam renang, kami punya fasilitas yang insya Allah cukup lengkap untuk teman-teman disabilitas, begitu. Dan kami buka mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 4 sore di jam kerja, begitu, di hari kerja.
0: Nah, kalau pahari dari perbincangan tadi kita bisa belajar nih ya, bahwa membangun layanan inklusif ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau lembaga pelayanannya, tetapi juga kita sebagai masyarakat. Nah, kesetaraan ini juga berarti semua orang harus mendapatkan perlakuan yang sama persis ya Pak ya. Melainkan setiap orang yang mendapatkan dukungan atau kesempatan sesuai kebutuhannya agar dapat berpartisipasi secara mandiri dan bermartabat. Terima kasih untuk Pak Jamal di siang hari ini sudah meluangkan waktunya ya berbagi informasi ini luar biasa apa ya, membantu juga untuk masyarakat luas, untuk Pulau Pahari juga mungkin yang ada di daerah atau pedalaman barangkali ada yang seperti itu, karena banyak kejadian ya Pak ya. Justru masyarakat seperti itu dikurung, diikat, tambah kasihannya Pak.
1: Miris, tidak memanusiakan manusia.
0: Aduh, itu sangat prihatin sekali kita ya. Oke, Pulau Pahari, saya Suneta Mantike pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi Pak Japar ya atas waktunya. Jangan lupa mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu, di lain yang sama, di hari yang sama juga. Dengan topik yang berbeda tentunya. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
2: FM, Suara Budaya Palangkaraya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pulau Pari Provinsi Kalimantan Tengah turut berkontribusi terhadap capaian pengadaan beras nasional Perumbulok yang telah menembus 4,1 juta ton lebih setara beras hingga 8 Oktober 2026. Pemimpin wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana di Palangkaraya mengatakan target serapan setara beras di Kalteng pada 2026 ditetapkan sebesar 15.805 ton. Dan hingga 9 Oktober realisasi penyerapan telah mencapai 13.592 ton lebih atau 86% dari target tahunan. Secara nasional, Bulog mencatat realisasi pengadaan beras melalui skema Public Service Obligation atau PSO mencapai 102,88% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Realisasi tersebut menjadi capaian pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog, sekaligus menunjukkan target penugasan pemerintah telah terlampaui sebelum berakhir 2026. Erwin juga menjelaskan, kondisi cuaca turut mempengaruhi kualitas gabah yang diserap Bulog. Gabah yang dipanen saat cuaca relatif kering cenderung memiliki kadar air lebih rendah sehingga kualitasnya lebih baik dan mendukung proses penyerapan. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau di pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta atau DIY, kerap dikenal sebagai Istana Air atau Water Castle. Tawansari merupakan kompleks pesanggrahan gitu ya, dengan kolam di dalamnya. Tempat ini tidak hanya unik ya dari segi bangunannya, tapi juga kaya akan sejarah. Lantas kenapa Tawansari ini dijuluki sebagai Istana Air, Kelapa Hari? Nah, istilah segaran gitu ya berasal dari kata segara yang berarti lautan. Kedua danau tersebut berada di sisi timur dan barat kompleks Taman Sari ini, dan masing-masing danau memiliki pulau buatan, yakni Pulau Gedong di sisi timur dan Pulau Kenanga di sisi barat. Nah, di Pulau Kenanga berdiri Gedong Kenanga gitu ya. Bangunan berlantai dua yang dikelilingi Taman Kenanga. Bangunan ini cukup tinggi ya, sehingga kawasan Keraton Jogja dapat diamati dari atasnya gitu. Nah, sementara danau yang mengelilingi Pulau Kenanga dahulu gitu ya diisi berbagai jenis ikan dan dimanfaatkan kerabat kerajaan untuk bermain sampan gitu ya. Kini kawasan danau buatan tersebut telah berubah menjadi pasar ngasem yang dan juga pemukiman penduduk ya Kelapa Hari. Nah, sejarahnya seperti apa nanti kita hadirkan sesaat lagi ya. Kita dengerin dulu nih lagu yang akan hadir di ruang dengar Anda, semua lagu dari daerah Batak nih ya. Bersama 10 to 5 dengan Sip Patokaan untuk Anda berikut ini.

hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng aja.

0: kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Eh, Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Halo Mariana, masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini kita masih lanjutkan nih informasi mengapa tadi ya di Yogyakarta itu ada Taman Sari disebut Taman Istana Air gitu ya. Sejarahnya seperti apa? Kita hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda berikut ini. Iya, kula pahari pembangunan Taman Sari itu dimulai pada tahun 1758. Atas gagasan Sultan Hamengkubuwono ke-1, yang pertama ya, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Dan bagian-bagian penting kompleks tersebut selesai dibangun pada tahun 1765, kula pahari. Pada masa lalu, Taman Sari memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan 57 bangunan ya. Nama Taman Sari sendiri berarti taman yang indah. Kawasan ini juga dijuluki sebagai The Fragrant Garden ya, karena dahulu ditanami berbagai pohon dan juga bunga-bunga yang harum begitu. Nah, sebagian tempat rekreasi dan peristirahatan keluarga kerajaan, Taman Sari dilengkapi sejumlah fasilitas, salah satunya pasiraman Umbul Binangun, kompleks pemandian yang digunakan oleh Sultan dan keluarganya, Kula Pahari. Kompleks tersebut memiliki 3 kolam, yakni Umbul Kawitan untuk putri raja, Umbul Pamuncar untuk istri dan selir raja, serta Umbul Panguras khusus untuk sultan. Nah, Kula Pahari, itu tadi ya sekilas informasi untuk Anda di siang hari ini. Nanti kami lanjutkan kembali nih apa fungsi lain dari Taman Sari ini sendiri. Penasaran? Jangan kemana-mana ya setelah lagu yang berikut ini.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu, aku lepasin dulu ya.
1: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Nggak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ, biarkan aja.
3: Ada batu, ambil aja aku jatuh, aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Kabar Kutak Kita, Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
6: Uy ma, una hayal sinde ela. Ikau mahining radio jikau na.
7: Aki punyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
6: Kali awu.
7: Ya tuna TG jadi.
6: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
7: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
6: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
7: Iyo jikal nai je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI itu. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangat ah mamam amun atun khusus online. Naraya au aran portal tenaenda nanya.

Kulopan hari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya. Di siang hari ini kita lanjutkan kembali, dan ini informasi terakhir ya. Mengapa gitu ya Taman Sari Yogyakarta disebut Istana Air ya, Kulopan hari? Tadi sudah sejarahnya kita hadirkan untuk Anda. Sekarang fungsi lain dari bangunan Taman Sari. Nah, Kulopan hari, selain menjadi tempat rekreasi keluarga kerajaan, Taman Sari juga memiliki fungsi pertahanan dan pengawasan ya, yang terlihat dari sejumlah bangunan Kulopan hari. Salah satunya gedung Temanten nih ya, yang digunakan sebagai tempat piket jaga abdi dalam gitu. Sementara itu, Ngumuk atau Pemandengan merupakan bukit buatan yang berfungsi sebagai tempat pengawasan juga ya. Lalu kompleks Taman Sari juga memiliki bangunan untuk kegiatan ibadah, yaitu Sumur Gemuling yang terletak di sebelah barat Pulau Kenanga ya. Nah, Kulopan hari, dari luar Sumur Gemuling ini tampak seperti menara bulat di tengah air. Bangunan yang dahulu berfungsi sebagai masjid, tapi hanya bisa dicapai melalui terowongan bawah air yang disebut Uruk-Urung gitu ya, Urung-Urung. Bangunan lainnya adalah Pasiraman Umbul Sari, tempat pemandian yang memiliki sumber mata air sendiri seperti itu, dan dikelilingi pagar tembok tebal dan tinggi. Pemandian ini juga dikenal sebagai Pasiraman Naga karena memiliki hiasan patung naga di sisi utaranya ya. Nah, itu tadi Kulopan, informasi terakhir kita dalam rangkaian informasi di siang hari ini ya. Oke, untuk Anda jangan kemana-mana, kita akan jalan pukul 13 waktu Indonesia Barat Kulopan hari. Nanti kami hadirkan untuk Anda ada paket feature budaya ya. Jangan kemana-mana. Kali ini ada lagu Bayabawi Biasa Nur Hayati untuk Anda berikut ini.

みーちゃん。Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai,

0: Bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Kula Pahari, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, menginstruksikan optimalisasi pembuatan sekat bakar untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan meluas, salah satunya di kawasan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Ia mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk menghambat penjalaran api, terutama di kawasan lahan gambut yang rawan terbakar dan dapat menyimpan bara di bawah permukaan tanah. Ia juga menegaskan penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan titik api, tetapi juga harus disertai langkah pencegahan agar kebakaran tidak merambat ke area lain. Ia juga menegaskan saat ini tim gabungan yang terdiri atas personel TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni masih melakukan pemadaman serta pendinginan di kawasan terdampak untuk memastikan penanganan berjalan menyeluruh. Kondisi tersebut membuat proses penanganan membutuhkan upaya berkelanjutan, termasuk memastikan area yang telah dipadamkan tidak kembali terbakar akibat bara yang masih tersisa. Selain mengoptimalkan penanganan di lapangan, Polda Kalteng juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo di pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Huma Betang, Rompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
0: Itu udah lumrah kali.
1: Ya, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
0: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
0: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
0: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
0: Ya bayar dong. We'll be right back.

Palangkaraya ya. Di siang hari ini kami akan hadirkan untuk Anda satu buah paket acara dokumenter ya, kali ini dengan judul Rumah Batang Sei Pasa untuk Anda berikut ini.

0: Suasana mendung dan berangin menyambut kehadiran kami ketika kami memasuki halaman sebuah bangunan rumah adat suku Dayak yang sudah berdiri sejak tahun 1806 ini, menjulang anggun di pinggir sungai, tepatnya di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bangunan ini dikelilingi rindangnya pepohonan hijau dan tepat menghadap ke arah sungai. Dengan senyum ramah, Bapak Martin, pengelola rumah Betang, yang merupakan keluarga dari Talinting Tupak, generasi terakhir pendiri rumah Betang, menyapa kami dan mempersilahkan masuk. Mengajak kami menuju rumah Betang dengan menaiki anak tangga yang cukup tinggi, disebut hejan. Saat menaiki hejan, tiba-tiba hujan pun turun dan membawa kami langsung masuk ke dalam rumah Betang. Rumah adat Betang Manggatang Utus, Seipasah. Disinilah kami berada. Tak hanya sekedar sebagai tempat berkumpul keluarga dan masyarakat, tapi lebih dari itu, rumah Betang adalah pusat peradaban yang merupakan tonggak berdirinya kota Kuala Kapuas. Memasuki ruang utama Betang, deretan tikar yang terbuat dari rotan khas Kalimantan Tengah dengan hiasan talawang membuat nuansa klasik makin terasa. Interior rumah Betang dibuat tanpa pembatas dengan bangunan secara keseluruhan terbuat dari kayu ulin. Bapak Martin menjelaskan jumlah anak tangga atau hejan serta hiasan yang ada di rumah Betang.
1: Kalau jumlah anak tangga ini kalau tidak salah itu 12 atau 11 yang hejan. Ya, yang hejan dengan anu ikuti yang anu sama ya. Sebenarnya enggak ada filosofinya karena mengikuti trapnya.
2: Nah, di depan pintu masuk Betang tadi saya ada melihat ukir-ukiran, apa itu?
1: Itu telawang karena kita ngambil simbolnya hewan dengan anu tumbuh-tumbuhan. Antara lain itu jenisnya pacat sama itu paku-paku, ya paku-pakuan, kelakai.
2: Kalau untuk isi dari Betang ini sendiri ada apa saja di sini, Pak?
1: Kalau di sini ada silsilah keturunan Betang Seipasah yang awal mula ya. Habis itu ada belanga, mandau, tombak, kecapi, rabab, ya alat keseniannya. Kalau nggak ada gong dengan belanga, kurang lengkap rasanya lemah Betang. Sebenarnya harus banyak sebenarnya, karena kita ini punya satu aja, ya itu aja yang kita perhatikan. Habis itu ada sepuluh, habis itu ada maket. Maket itu desain bangunan, master plan-nya Betang ini nanti.
2: Berapa ukuran tiang-tiangnya
1: ini? Ini rata-rata 25 sampai 35 diameternya. Kalau panjangnya ini 9 meter. Jadi jumlahnya 61 tiang.
2: Dengan luas Betang?
1: Kalau panjangnya itu 30 lebih. Luasnya ini 14. Luasnya 14 meter. Kalau ini tingginya itu sekitar sampai bubungannya 10 meter. Sampai bubungan 10 meter.
2: Pernah enggak menemui hal-hal yang mistis seperti itu, misalnya ada apa gitu?
1: Kalau semacam itu pernah, cuma sekilas saja. Kalau suara pernah di belakang yang masih hutan, suara orang rame gitulah.
2: Oh, seperti tempat tinggal gitu.
1: Ya, karena di sini kan awal mula dulu Betang lokasinya. Ya, dulu.
2: Tapi selama Bapak tinggal di sini aman-aman saja, Pak?
1: Aman. Tidak ada pernah gangguan dari hal-hal yang makhluk halus atau orang luar lah, manusia, tidak ada pernah, aman.
2: Di Betang ini sendiri, apakah sering diadakan upacara ritual?
1: Kalau upacara ritual, nggak pernah. Tapi kalau digunakan untuk sidang adat, untuk kegiatan kesenian atau pertemuan, itu sering. Baik pun dari kantor, dinas, itu sering.
0: Kemudian Bapak Martin bercerita sejarah berdirinya rumah Betang Seipasah sambil menunjukkan sebuah silsilah yang terdapat di dinding Betang.
1: Ini pertama proses mau penebangan kayu, ya di lokasi. Ini berada di Tanjung Rendan. Ini di lokasi. Ini gerbang pintu depan. Ini pas kayu ada sampai.
2: Ya. Kayunya dari mana dulu nih, Pak?
1: Ini dari Tanjung Rendan, dibantu sama perusahaan Gunung Meranti sama Buronang. Nah ini waktu pembangunannya tidak menggunakan alat berat manual. Nah ini proses acara mendirikan tiang pertama.
2: Apa nama acaranya itu, Pak?
1: Ini cuma belian aja, belian. Dan ini tanduk kerbau untuk minum tuak.
2: Apa itu tuak, Pak?
1: Tuak itu sejenis minum khas Dayak Baram. Nah, ini silsilah.
2: Silsilahnya, Pak, bisa diceritakan singkat?
1: Ya, ini dari atas itu Patihandung, sandungnya ada di depan.
2: Oh iya.
1: Ya, itu sandung tuanya. Nah, jadi dari sandung anuk Patihandung itu beranak pinak ke bawah, jadi lahirlah mereka yang keturunan di sini lagi, orang lima ini. Jadi di sebelah sini itu yang perempuan di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri ini laki-laki.
2: Dari pihak laki-laki.
1: Ya, laki-laki. Jadi dulu mereka menikah ini rata-rata itu ada pangkat jabatan yang seperti ini.
2: Mahar.
1: Mahar turunan dari Damang Sawang Pahawan. Nah, jadi kan keturunan Demang ya. Kalau Demang ini kalau orang guru orang berpengaruh lah seperti ini perempuan.
2: Niai.
1: Nah, ya, turunan dari Temanggung Singa Raja Pangkuh.
2: Banyak nih, Pak.
1: Ya, banyak keturunan. Nah, ini beserta ini kalau sandung ini ada istilahnya enggak sembarang anu, ada tandaknya. Nah, kalau orang Belian itu pasti nyebut ini. Tak sepati satu, nah, lagi tak sepati dua, nah, bangkan, kabi, terus sampai di bawah ini lagi. Jadi semuanya ada anunya.
2: Sebutan khusus.
1: Iya, ada sebutan khususnya. Ini silsilah ini sudah diakui dan ini kami enggak bisa menambahnya lagi di sini. Kami bikin baru lagi. Jadi kami enggak bisa ikut.
2: Kalau digambarkan mungkin banyak kali, Pak, ya.
1: Iya.
2: Secara
1: ini,
2: umum.
1: Ini dari tahun 40. 1940 sudah berhenti nulisnya. Dulu itu selama 3 tahun nulisnya.
2: Membuat silsilah.
1: Ya, silsilah. Jadi setiap kita ani menikah itu lapor sama yang tukang tulis. Kalau meninggal lapor juga meninggal, jadi itu juga lahir. Jadi ditambah nanti. Nah, kalau ada yang meninggal dikurang. Nah, seperti yang di atas itu kan. Nah, jadi ditulis itu 41 orang. Nah, yang hidup 1940.
2: Oh, di tahun 1940
1: itu 468 orang.
2: Banyak juga, Pak, ya.
1: 66 orang
2: keturunannya.
1: Ya. Kalau yang sekarang sudah banyak enggak ada sudah. Jadi kami ini tinggal kami misalnya kalau dia orang Sungai Pasah, dia sebut leluhurnya siapa. Jadi kami bawa ke sini, ini turun, ini turunan kamu. Jadi kamu itu bukan yang asal sebut saja, ini keluarga kamu.
0: Di dalam rumah Betang ini juga terdapat hal yang menarik, yaitu sebuah sapundu, patung yang terbuat dari kayu ulin. Pernah hilang dicuri dan bisa ditemukan kembali dengan utuh serta tersimpan dengan rapi di dalam rumah Betang.
1: Karena sapundu ini termasuk barang bersejarah, Bu. Karena dia tempat untuk acara pesta tibah. Dan ini pernah dicuri tahun 2003 atau 2004. Jadi kebetulan ketemunya itu daerah Kalimantan Selatan. Jadi
2: apa ceritanya dia bisa ketahuan dia sapundu ini milik siapa?
1: Karena waktu itu hilang, Bu. Ya, jadi ini sapundu ini di pinggir jalan.
2: Posisi awalnya.
1: Iya, di pinggir jalan. Ini untuk tiwah datu saya dulu, Datu Ramin. Jadi datu keluarga Tupak. Acaranya dulu untuk ngikat kerbau waktu mereka tiwah. Jadi ini selama berpuluh-puluh tahun kan di pinggir jalan. Nah, jadi tidak anu ada yang mungkin kolektor barang antik mencari sapundu. Nah, kebetulan di tempat kami ini ada. Nah, di situ hilang. Ya, hilangnya di tahun antara 2003-2004. Ketemunya di Banjarmasin. Kita nggak tahu juga bagaimana cara mereka menemukannya. Itu kan pihak kepolisian. Kita beri ciri-cirinya. Kebetulan mereka polisi juga sering lihat. Ini dulu orang tuh patroli jalan-jalan anu kan. Di pinggir jalan itu sering lihat ini. Jadi mereka tahu. Ya, setelah dicek bahwa ini yang hilang ini benar sapundu milik kami. Jadi ini kami amankan di Betang ini.
0: Masih di tempat yang sama, di rumah Betang Seipasah, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas, Erliansah Narpan M. Apoy menceritakan sejarah awal pendirian Betang Seipasah yang hingga sekarang keberadaannya dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kapuas.
3: Betang Pengetahuan Utuh Sungai Pasah ini merupakan replika dari Betang Petak yang dulu tahun 1806 dibangun dan dihuni oleh 100 kepala keluarga. Dan Betang Petak itu telah hilang dan situsnya pun atau artefaknya pun tidak ada. Tetapi dalam sejarah Huma Betang yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini, dan Huma Betang ini pertama kan Huma Betang. Nah, kemudian untuk replikanya dibangun lagi tahun 1996 dan dinamakan sebagai Betang Megatang Utuh Sungai Pasah. Dan kenapa jadi disebut sebagai Megatang Utuh Sungai Pasah? Artinya Sungai Pasah ini kan cikal bakal dari lewunya atau kampungnya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan Megatang itu artinya bagaimana bisa mengangkat juriat-juriat atau pengarah-pengarah yang lahir dan tumbuh di Betang Petak yang awal. Nah, seperti itu. Dan sejak tahun 96 dibangun, baru rampung pada tahun 2013. Dan pada saat itu sebagai aset dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian kalau untuk tanah ini adalah hibah dari keluarga Pak Talinting Tupak, salah satu tokoh Kabupaten Kapuas. Beliau salah satu generasi terakhir dari Tambi Bue atau nenek kakeknya yang terakhir pada saat itu dilahirkan di Betang Petak yang pertama pada saat itu. Dan dihibahkan, kemudian diserahkan menjadi aset Kabupaten Kapuas itu pada tahun 2020. Ya, Betang ini adalah rumah besar, rumah adat masyarakat Dayak atau suku Dayak, dan di sini memang dengan ciri khas atau keunikannya dia berpondasi dengan tiang yang tinggi, kemudian bangunan yang luas, yang lebar, dengan pelatarannya juga luas, dengan halaman yang luas. Dan Betang ini dihuni oleh beberapa keluarga yang hidup rukun dan damai. Tujuannya adalah untuk mengingat sejarah Betang Petak yang telah berdiri tahun 1806 ini sebagai cikal bakalnya masyarakat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dan ini sebagai salah satu daya tarik wisata budaya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan kita memang sangat bangga bahwa Huma Betang ini banyak sekali nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah yang ada di dalamnya. Dan ini salah satu menjadi kebanggaan juga untuk masyarakat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Manfaatnya adalah kalau dulu itu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat kehidupan masyarakat Dayak, sebagai kegiatan sosial, bagaimana kehidupan sehari-hari, kegiatan bagaimana kegiatan adatnya, kegiatan budayanya, itu sangat dimanfaatkan Huma Betang. Nah, kalau untuk saat ini adalah sebagai salah satu aset wisata, salah satu aset wisata, sebagai salah satu tujuan daya tarik wisata yang menjadi unggulan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan adat dan budaya. Nah, jadi semua bisa menggunakan Betang ini, dan ini salah satu juga sebagai tempat edukasi untuk memberikan pengawasan dan pengetahuan kepada generasi-generasi penerus untuk mengetahui bagaimana Betang ini seperti itu.
4: Betang Saya Pasah merupakan suatu bangunan yang dibangun masyarakat, masyarakat Dayak tentunya, untuk berkumpul dan berhimpun menyelesaikan masalah. Namun, nilai yang sangat diapresiasikan dalam kehidupan di rumah Betang itu adalah nilai kebersamaannya. Walaupun mereka banyak perbedaan dalam segi keagamaan, tetapi mereka tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritasnya.
5: Betang Megatang Utuh Sungai Pasah merupakan kawasan daya tarik wisata budaya yang sangat indah dan unik, berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kapuas, dengan melengkapi sarana prasarana pendukung seperti alat-alat budaya, tempat outlet yang menjual kerajinan dan kuliner khas Kapuas.
6: Rumah Betang Megatang Utuh Sungai Pasah yang dimana itu adalah fasilitas yang berdiri di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, yaitu bisa memberikan nuansa kedaerahan sangatlah pantas untuk kita lestarikan dan kita angkat sebagai salah satu daya tarik juga aset budaya yang ada di Kabupaten
0: sedikit kekecewaan dari Damang Kecamatan Kapuas Hilir, Alsen Bayan, mengatakan fasilitas yang ada tidak menguntungkan masyarakat adat.
7: Betang ini kurang fasilitasnya, Bu, yang pasti fasilitasnya tidak terlalu menguntungkan bagi masyarakat adat. Oleh kenapa? Untuk sekarang Betang ini sepertinya masih di dalam lingkup keluarga. Jadi ada seolah-olah kalau kita melaksanakan di sana harus izin dulu dengan keluarga Pak Talinting Tupaknya. Jadi itulah kendalanya. Jadi yang menjaga di situ pun keluarga dari Bapak Talinting Tupak. Sebetulnya itu memang program yang paling bagus. Tapi untuk generasi sekarang, saya melihat untuk Kecamatan Kupas Hilir kurang diminati oleh pemuda-pemudi masyarakat adat, khususnya Kecamatan Kupas Hilir. Oleh kenapa? Sepertinya kita ada persaingan antar kegiatan-kegiatan luar yang lebih menarik mereka. Jadi mereka sendiri lalu tidak memahami adat istiadat. Harapan kami selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Kepuas menghimbau kepada masyarakat adat supaya lebih dekat dengan adat. Jadi untuk generasi-generasi yang akan datang, mereka betul-betul generasi masyarakat adat Dayak yang memang betul-betul memelihara adat istiadatnya.
0: Masyarakat Dayak memiliki naluri untuk selalu hidup bersama dan berdampingan dengan alam dan warga masyarakat lainnya. Karena itulah, rumah betang yang tersisa pada masyarakat Dayak merupakan contoh kehidupan budaya tradisional yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang hingga sekarang masih terlihat keberadaannya.

0: Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi Mak, pun hayal sinde ela. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna TG jadi.
1: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kerek kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktif.

0: bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

RRI 4 Suara Budaya Palangkaraya. Dari Palangkaraya untuk Indonesia, beragam cerita, beragam budaya, satu Huma Itah.

Ulo Bahari, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Agus Ian Julius, mengatakan kabut asap pekat menyelimuti wilayah setempat akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah setempat. Dikatakan hal itu berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan dengan pihak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Statmet Sanggu pada Jumat pagi. Berdasarkan pantauan titik panas hotspot terbaru pada Jumat kemarin, terpantau ada sebanyak 383 titik sumber api terlihat berasal dari daerah Barito Selatan dan di wilayah Kecamatan Dusun Selatan menjadi salah satu wilayah yang jumlah hotspotnya masih banyak. Selain itu, data Copernicus Eropa tentang sebaran aerosol, yakni partikel halus seperti asap dan debu, menunjukkan konsentrasi tinggi di wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan. Demikian, saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau selanjutnya di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Jaya Huma Betang, Rompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kulo pahari Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda ya. Kulo pahari, tren liburan 2027 ini, wisatawan tidak lagi kejar banyak destinasi. Kenapa? Ya, tren wisata 2027 disebut mulai bergeser dari mendatangi sebanyak mungkin destinasi menjadi mencari pengalaman yang lebih santai dan bermakna. Nah, pada tahun 2027, wisatawan diprediksi lebih memilih menetap lebih lama di satu destinasi, menyusun rencana perjalanan yang lebih sederhana, serta menikmati pengalaman secara lebih mendalam, seperti itu. Nah, perubahan tersebut menjadi

bagian dari 15 tren perjalanan ya. Kelimanya yakni berkelanjutan manusia ya, kedalaman dan makna, kebahagiaan dan koneksi, kepercayaan di tengah perkembangan AI ya, atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan serta konsumsi yang lebih disengaja seperti itu ya, pulau hari. Nah, tren liburan 2027 ini tidak lagi mengejar banyak destinasi. Tahun depan wisatawan disebut sebagai ataupun mulai meninggalkan kebiasaan membuat perjalanan yang terlalu padat dengan banyak destinasi dan aktivitas. Nah, mereka semakin memilih perjalanan dengan ritme lebih santai agar dapat menikmati waktu liburan tanpa tekanan untuk memaksimalkan setiap menit. Nah, itu dia. Kelompok hari tren tersebut disebut the anti-optimized holiday atau liburan tanpa optimasi berlebihan seperti itu dalam laporan ya. Wisatawan diprediksi lebih memilih itinerary gitu ya, rencana perjalanan sederhana, tinggal lebih lama gitu ya di lebih sedikit tempat. Nah, serta menyediakan waktu yang lebih, yang tidak terlalu terstruktur selama liburan. Nah, dalam tren ini juga menunjukkan bahwa perjalanan tidak lagi sekedar tentang mengunjungi sebanyak mungkin destinasi. Kelapa hari, wisatawan ini semakin mencari pengalaman yang membuat mereka memahami suatu destinasi secara lebih mendalam. Bentuknya dapat berupa perjalanan bersama pemandu ahli, mempelajari sejarah dan budaya, mengikuti lokakarya, dan berbincang dengan masyarakat lokal. Nah, AI bantu merencanakan perjalanan tetapi tidak sepenuhnya dipercaya, begitu ya. Tren berikutnya adalah epistemic vigilance and the AI trust gap gitu ya, atau kewaspadaan terhadap informasi dan kesenjangan kepercayaan kepada AI, kelompok hari. Nah, itu tadi ya sekilas informasi untuk Anda. Nanti ada lagi nih ya informasi menarik lainnya seperti apa ya, masih dengan tren liburan 2007 ya. Kita akan dengarkan kembali lagu berikut ini untuk Anda.

0: Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kulapa Harina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Yah, kali ini kita lanjutkan kembali informasi tren liburan 2027. Wisatawan tidak lagi kejar banyak destinasi, apalagi penggunaan AI ini membuat wisatawan dapat mencari destinasi nih ya, membandingkan hotel dan menyusun itinerary gitu ya, dalam waktu singkat. Namun, kemudahan tersebut juga membuat wisatawan semakin mempertanyakan apakah informasi yang diberikan ini benar-benar dapat dipercaya. Pengalaman langsung dan pengetahuan manusia itu menjadi semakin bernilai karena AI ini tidak benar-benar mengalami tempat ya, direkomendasikan seperti menginap di kamar hotel, berjalan di suatu rute, bertemu pemandu gitu ya, atau mengikuti aktivitas wisata gitu ya. Nah, wellness bukan hanya soal spa juga. Tren wellness ini atau wisata kebugaran juga mengalami perubahan ya, kalau hari. Perjalanan untuk menjaga kesehatan tidak lagi hanya dikaitkan dengan spa dan perawatan tubuh. Wisatawan semakin memperhatikan berbagai aspek perjalanan yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh dan pikiran, seperti pencahayaan, tingkat kebisingan, lingkungan alam, makanan, aktivitas fisik, serta hubungan sosial tentunya. Nah, itu tadi informasi untuk Anda Kulopahar. Jangan kemana-mana ya, pastinya ada informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda. Destinasi dekat semakin diminati gitu ya. Destinasi yang dekat-dekat gitu ya. Oke, nanti kita hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi setelah lagu yang berikut ini.
1: Selamat datang.

cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami

0: teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Ranger.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan.

Kulapa hari, wow, nggak kerasa banget nih ya asap semakin tebal di sore hari ini. Nggak kerasa juga ya kebersamaan kita hampir di penghujung acara. Kurang lebih 8 menit ke depan nih ya, hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus berpisah Kulapa hari. Senang sekali yang pastinya sudah menemani saya juga. Saya juga bisa menemani Kulapa hari dengan menghadirkan informasi dan juga lagu-lagu daerah Nusantara yang sudah dipersiapkan oleh MD kami, yaitu musik director kami, Rizaldi ya. Oke, untuk Kulapa hari jangan kemana-mana ya, setelah ini ada rekan kami Cecilia untuk menemani aktivitas siang menjelang sore Anda ya, tentu saja hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Sunita mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua Kulapa hari. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Selamat siang jelang sore dan tentunya sampai jumpa.

tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah.

0: Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat dan sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur.

Kula Pahari, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menginstruksikan optimalisasi pembuatan sekat bakar untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan meluas, salah satunya di kawasan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Ia mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk menghambat penjalaran api, terutama di kawasan lahan gambut yang rawan terbakar dan dapat menyimpan bara di bawah permukaan tanah. Ia juga menegaskan penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan titik api, tetapi juga harus disertai langkah pencegahan agar kebakaran tidak merambat ke area lain. Kondisi tersebut juga membuat proses penanganan membutuhkan upaya berkelanjutan, termasuk memastikan area yang telah dipadamkan tidak kembali terbakar akibat membuka lahan yang masih tersisa. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.

Kanyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: @2012133.
1: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @RRI_Pro4Palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
1: Karena siap sore, waktunya kamu badengkoy.
0: Dangdut adalah kita.
1: Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Halo-halo, Kula Pak Hari. Selamat sore, Kula Pak Hari. Bertemu dengan Cecilia tentunya di Badengkoy Dangdut adalah kita. Bagi Kula Pak Hari yang mau bergabung tentunya pada sore hari ini bisa menghubungi kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201233. Tentunya bagi Kula Pak Hari yang ingin bergabung ya pada sore hari ini ya. Pada sore hari ini juga Cecilia akan menemani kamu dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi kamu Kula Pak Hari, siapkan lagu terbaik kamu tentunya pada sore hari ini. Dan jangan lupa juga ya, Cecilia juga akan menemani kamu nanti hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi sambil menunggu Kula Pak Hari bergabung dan menyiapkan lagu-lagu dangdut Indonesia terbaik kamu, Cecilia akan putarkan satu lagu nih ya dari Mus Mulyadi dengan judul Sebatang Rokok. Selamat mendengarkan.

0: Kedua, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan.
1: Sungai Sebangau. Sungai berair hitam ini bukan sekedar aliran air. Ia adalah rumah bagi ribuan makhluk hidup, termasuk sang penjaga hutan, orang utan, Kalimantan. Perjalanan biasanya dimulai dari dermaga Kereng Bangkirai, dulunya lokasi latihan atlet dayung, kini menjadi gerbang menuju Taman Nasional Sebangau. Dari sana, kelotok bergerak pelan menyusuri Sungai Koran, membelah hutan gambut yang masih asri. Semakin jauh menyusuri sungai ini, semakin terasa bahwa alam Kalimantan Tengah bukan sekedar pemandangan. Ia adalah ekosistem hidup yang menjaga keseimbangan bumi, dan disitulah letak maknanya. Air hitam ini mengalir dari hulu, melewati gambut, hutan, hingga permukiman warga, namun bermuara pada satu aliran yang sama. Persis seperti bangsa kita, berbeda suku, berbeda budaya, namun tetap bermuara pada satu identitas, Indonesia. Maka, menjaga Sungai Sebangau dan hutan gambut adalah bagian dari menjaga nilai-nilai keindonesiaan itu sendiri. Sebab, mencintai tanah air selalu dimulai dari mencintai apa yang ada di sekitar kita.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: siapa iki?
1: Kenale Mas Busuk iki.
2: Oh iya, baru tahu saya.
0: Dalangnya ini.
2: Dalang keributan
0: ya. Iya, betul.
2: Iki mang aku rene nyapa?
0: Nyanyi.
1: Kok tilapne ngono mau?
0: Wis suwe kok.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat sore, Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di Badengkoi Dangdut adalah kita. Bagi Kulapa Hari yang mau bergabung tentunya bisa menghubungi kita di 0536-3235969 atau di nomor WhatsApp di 0811-5201233. Dan Kulapa Hari juga bisa langsung meluncur ke live TikTok kita di RRI Perompat Palangkaraya ya. Kulapa Hari yang akan menemani kamu tentunya di Badengkoi dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kalau hari ini sudah ada yang komen-komen di live TikTok kita pada sore hari ini. Katanya selamat sore, aku Alman dari Jangkang Kecamatan Pasak Talawang, mau request lagu Melbook lagi, kirim salam untuk semua. Oke, selamat sore Kak Alman dari Jangkang. Salam hangat juga nih dari Kota Palangkaraya ya untuk Kak Alman dari Jangkang Kecamatan Pasak Talawang. Nanti akan Cecilia putarkan lagu Melboknya ya pada sore hari ini. Dan ada juga nih dari Kak Lago, katanya asik. Nah, bagi Kulapa Hari yang mau merequest lagu dangdut, tentunya lagu dangdut Indonesia, bisa langsung komen-komen aja di live TikTok kita di RRI Perempat Palangkaraya ya pada sore hari ini. Dan Cecilia juga akan menemani kamu tentunya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Kulapa Hari tanpa berlama-lama juga kita akan putarkan nih lagu requestan dari Kak Alman dengan judul Melbok ya, dari Ernie Abe. Selamat mendengarkan.

Halo-halo, Kula Pak Hari. Selamat sore, Kula Pak Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di sore hari ini. Menemani kamu di Badekoi Dangdut adalah kita. Bagi Kula Pak Hari yang baru bergabung tentunya di RRI Perempat Palangkaraya, silakan hubungi kita di nomor studio di 0536-3235969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-520-1233. Atau juga Kula Pak Hari bisa langsung bergabung di live TikTok kita di RRI Perempat Palangkaraya. Dan Kula Pak Hari, kita juga banyak dapat salam-salam nih pada sore hari ini. Selamat sore Mbak yang cantik, selamat malam Minggu aja Kaltim hadir. Halo Kak Satria, selamat sore juga. Selamat malam Minggu juga ya dari Kota Palangkaraya ya. Oke, ada juga nih dari Magelang, katanya dari Koradam Magelang hadir. Halo Magelang, salam hangat dari Kota Palangkaraya. Assalamualaikum Adi, request lagu Mega Mustika dari MC Nol Hasan Jember. Oke, siap kakak, nanti saya silakan putarkan lagu untuk kak username ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan nanti juga saya akan putarkan lagu Mustika, Mega Mustika dari MC Nol Hasan Jember. Salam hangat juga nih dari Kota Palangkaraya ya, Kula Pak Hari, untuk Kula Pak Hari semuanya pada sore hari ini. Jika Kula Pak Hari mau bergabung, silahkan langsung telepon kita di 0536-3235969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-520-1233. Atau Kula Pak Hari bisa juga nih langsung ya ke live TikTok kita di RRI Perempat Palangkaraya. Terima kasih katanya sama-sama kak username, nanti saya silakan putarkan. Oke, pada sore hari ini dan tentunya bagi Kula Pak Hari ya, karena berhubung kita sudah di jam 15.51 waktu Indonesia Barat, jadi saya silakan putarkan lagu kak username nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, setelah berita mahalo tentunya pada sore hari ini, sambil menunggu Kula Pak Hari juga nanti merequest ya. Jangan kemana-mana juga nih Kula Pak Hari, tetap bersama kami di RRI Perempat, karena masih ada Badengkoi part 2 tentunya yang akan menemani Kula Pak Hari dari pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi Kula Pak Hari jangan berkecil hati ya tentunya pada sore hari ini, karena Cecilia masih ada 1 jam nih menemani kamu ya, 1 jam ke depan tentunya setelah berita mahalo. Oke Kula Pak Hari, sambil menunggu nanti requestan Kula Pak Hari, Cecilia akan putarkan satu lagu nih ya, sepertinya dari Dua Anggrek. Nah, dengan judul Sir Gobang Gosir. Selamat mendengarkan.

Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Dayak Ngaju, bahasa asli yang masih digunakan masyarakat di sepanjang Sungai Kahayan dan Kapuas, Kalimantan Tengah. Setiap bahasa daerah menyimpan cara pandang yang berbeda tentang alam, adat, dan kehidupan. Bahasa Dayak Ngaju misalnya memiliki istilah-istilah khusus untuk menyebut jenis sungai, hutan, dan upacara adat yang tidak dimiliki bahasa lain. Namun, di tengah keragaman ini, seluruh masyarakat Indonesia tetap disatukan oleh satu bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Bahasa daerah tidak melemahkan persatuan, justru memperkaya identitas bangsa. Sayangnya, banyak bahasa daerah kini mulai jarang digunakan generasi muda. Padahal, menjaga bahasa daerah sama artinya dengan menjaga sejarah dan jati diri leluhur. Mari lestarikan bahasa daerah kita sebagai bagian dari nilai-nilai keindonesiaan yang sesungguhnya. Berbeda-beda, namun tetap satu.

0: akhir minggu lalu. Lucu banget, tapi ibunya langsung sibuk ngatur jadwal vaksinasi.
1: Bagus dong, salah satunya pasti vaksin BCG kan? Buat pelindung dari TBC.
0: Iya bener, tapi emang TBC masih ada ya sekarang? Kan udah zaman modern begini.
1: Masih ada, Rin. Makanya benteng utamanya ya imunisasi sejak bayi. Plus kita yang dewasa wajib jaga gaya hidup bersih dan sirkulasi udara di rumah.
0: Oh, jadi vaksin itu ibarat kasih perisai sebelum mereka kenal dunia luar ya?
1: Tepat, lindungi mereka dulu biar masa depannya bisa bernapas lega.
0: Vaksinasi BCG adalah langkah awal melindungi buah hati dari bahaya TBC. Lengkapi imunisasi dasar, wujudkan Indonesia bebas TBC. Bersama kita cegah, lindungi generasi masa depan.
2: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
3: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
2: Hah, serius? Terus gimana dong?
3: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
4: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

pukul 8 hari. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah meminta pemerintah menyelaraskan pembangunan perumahan dengan kesiapan infrastruktur dan pelayanan publik agar pertumbuhan permukiman tidak memicu persoalan baru. Ia juga menjelaskan pengembangan permukiman perlu didukung jalan, drainase, sanitasi, air bersih, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan ruang publik. Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah mengantisipasi risiko genangan, keterbatasan fasilitas dasar, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah melalui perencanaan yang selaras dengan tata ruang kota. Selain itu juga kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak dan terjangkau perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan perumahan. Demikian berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Sinpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinjai Sinpei.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya.

0: Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat sore, Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di Badengkoi Dangdut adalah kita. Bagi Kulapa Hari yang mau bergabung tentunya bisa langsung ke live TikTok per RRI Perempat Palangkaraya ya, Kulapa Hari pada sore hari ini tentunya. Cecilia juga akan menemani kamu ya, Kulapa Hari, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Kulapa Hari pada sore hari ini sudah ada penelpon kita nih, Kulapa Hari ya pada sore hari ini. Halo, selamat sore Badengkoi.
1: Halo, selamat sore. Pro Dangdut adalah kita, Badengkoi.
0: Gimana kabar ini Bang Lanius?
1: Kabarnya aman-aman aja, baik-baik aja.
0: Di tempat Abang masih asap nggak nih Bang?
1: Gimana?
0: Di tempat Abang masih ada asap nggak nih?
1: Puji Tuhan sudah mulai aman lah begitu ya.
0: Puji Tuhan.
1: Ini di sesi

0: Kami berkali-kali kita telepon WA sampai teman tuh bilang, aduh susah benar masuk berber, tadi angkat angkat. Itu juga sih toh nggak masalah. Cuman kalau ada teman telepon, telepon juga, jangan hanya TikTok juga kita baca kan.
1: Bener.
0: Supaya teman-teman tuh tidak kecewa dan tidak mengeluh di belakang begitu, kasihan dong gitu lah. Jadi percuma kita nomor teleponnya ada WA tapi tidak diangkat kan, jadi gimana gitu kan. TikTok sih boleh-boleh aja,
1: ya,
0: tapi
1: selang-seling
0: lah gitu. Bisa nomor telepon ya angkat aja gitu.
1: Terus
0: abang ini mau nyoba ke TikTok, gua nggak bisa, tadi udah lengket HP-nya tuh,
1: nggak
0: bisa.
1: Gak apa-apa bang, masih bisa dua, terima WhatsApp ya.
0: Iya, karena ada dua nih, ada dua ini, ada dua TikTok tulit sama Facebook gitu.
1: Iya benar.
0: Tapi yang satunya nggak bisa lengket gitu.
1: Mungkin karena TikTok terlalu berat ya bang.
0: Gimana?
1: Mungkin karena TikTok. Mungkin karena TikTok juga terlalu berat kayaknya ya.
0: Iya betul, berat sekali mungkin tah. Dulu sih lancar-lancar aja, dulu lancar dulu. TikTok abang tuh. Tahu dah nggak bisa, susah. Lengker, sampai 3 menit keluar sendiri kadang-kadang tuh.
1: Benar.
0: Ya gitu.
1: Oke, terima kasih masukannya Bang Lenis ya. Mohon maaf ya jika tidak terangkat ya.
0: Sudah komunikasi.
1: Aduh, terima kasih banyak ya. Oke, mau request lagu apa nih Bang?
0: Tapi di sisinya cantik kok dang ya.
1: Aduh, terima kasih. Aduh, terbang melayang ini ya, langsung dipuji.
0: Oh, iya. Terbang melayang.
1: Aduh,
0: bisa
1: mantap.
0: Abang kirim linknya enggak, nanti abang kirim linknya.
1: Boleh, nanti sesi putarin aja ya tentunya.
0: Nanti lagunya kita kirim link, nanti diputar ya. Nanti kita kirim ya karena ini.
1: Oke, boleh
0: ini
1: banget.
0: Ini grup bandnya nih, tapi nanti itu lagu Wali, tapi dangdut koplo.
1: Oke.
0: Biar gak salah putar ya.
1: Oke, aman. Boleh kirim salam nih bang?
0: Salamnya kita rangkul aja.
1: Oke.
0: Salam ngopak aja. Nanti kita gambling. Semoga adik sesi tetap semangat selalu acara ya.
1: Oke.
0: Itu saja. Selamat sore bro kita.
1: Oke, terima kasih Bang Lanio. Selamat sore. Terima kasih juga nih untuk Bang Lenis ya atas masukannya. Dan mohon maaf nih kalau hari ya jika kami ada kesalahan sedikit ya. Karena kita ngepresinya sendiri ya kalau hari, jadi mohon maaf sekali lagi ya. Bagi kalau hari jika ada kurang kenyamanan sedikit ya juga, kemarin kan Mas ada anak magang tentunya ya. Mungkin dia masih beradaptasi sedikit nih ya kalau hari. Tapi terima kasih untuk Bang Lenisius yang sudah menyampaikan masukan ya, yang positif sekali tentunya untuk kami di RRI Perempat pada sore hari ini. Dan bagi kelompok hari juga yang mau bergabung pada sore hari ini, bisa langsung menghubungi kita di 0536323596 atau di nomor WhatsApp kita atau di nomor biasa di handphone ya di 0811520133. Atau kelompok hari juga bisa komen-komen langsung di live TikTok kita di RRI Perempat Palangkaraya. Kita melayani semua ya kelompok hari ya. Dan juga kita juga menerima masukan baik tentunya, maupun baik maupun positif, negatif ya juga kita terima ya kalau hari. Dan terima kasih juga nih untuk Bang Lanesia atas masukan positifnya pada sore hari ini. Oke, kalau hari sambil kita menunggu requestan lagu dari Bang Lanesius, Cecilia juga akan putarkan kamu lagu ya dari Nela Karisma dengan judul 11-12. Selamat mendengarkan.

Halo halo, Kulapa Hari. Selamat sore Kulapa Hari. Tak terasa ya Kulapa Hari, kita sudah berada di penghujung acara tepat di pukul 16.51 waktu Indonesia Barat. Dan Kulapa Hari artinya itu Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda tentunya di Badenggoy pada sore hari ini. Terima kasih bagi Kulapa Hari tentunya yang sudah bergabung dan merequest-request lagu maupun yang sudah hadir mendengarkan ya pada sore hari ini, yang juga telah menemani Cecilia tentunya di Badenggoy dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa di Badenggoy.

0: Yuk, kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari, lapor.
3: Kabar Kutak Hitam Pro 4 RRI Palangkaraya.
4: Woi, Ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau nah.
5: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
4: Kai au.
5: Ya tuna TG jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pena mak menyiar ke kabar Kutak kita jikau.
5: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah atau katutu dia je hoax.
5: Iyo jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken barang RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nah nyai.
4: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
5: Iya endah itu.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Jamu nih mas, jamu nih mbak, tombo wato, tombo masuk angin, monggo, jamu.
2: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Sukuh, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

Kula Pahari, anggota Komisi 2 DPRD Palangkaraya Kalimantan Tengah, Kemal Naseri, mendorong Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota setempat untuk mengoptimalkan penggunaan bibit unggul yang mampu beradaptasi dengan kondisi kemarau untuk menjaga produktivitas petani. Menurutnya, pemilihan varietas tanaman perlu menjadi perhatian ketika petani menghadapi keterbatasan air akibat minimnya curah hujan. Langkah tersebut disesuaikan dengan karakteristik lahan dan kondisi lingkungan. Dinas Pertanian juga diminta memberikan arahan kepada para petani mengenai jenis tanaman yang sesuai untuk dibudidayakan selama musim kemarau, sehingga keputusan menanam tidak hanya didasarkan pada kebiasaan. Demikian Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau.

J. Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang J. Simpei.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya. FM 95,1 MHz. MW 1197 kHz. Suara budaya Nusantara.

0: Kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah, iya kan? Semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Ya, kalau hari sesaat lagi akan kami hadirkan pengajian dan kumandang azan salat maghrib tentunya untuk kulap hari di Palangkaraya dan sekitarnya di pukul 17 lewat 18 waktu Indonesia.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidur untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: tak sadar, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar nggak sih? Sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum.
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan, itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.
4: Mogok lagi sih ini motor. Mana udah jam segini lagi. Bisa telat nih.
5: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
4: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
5: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
4: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
5: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
6: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kula pahari, kepolisian terus meningkatkan kemudahan pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM melalui layanan langsung di Satpas SIM keliling maupun secara daring menggunakan aplikasi SIM Nasional Presisi atau Sinar. Inovasi ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengurus perpanjangan SIM secara cepat dan efisien. Kasih SIM Polda Kalimantan Tengah Kompol Debi mengatakan, pemohon yang melakukan perpanjangan secara langsung perlu membawa KTP, SIM lama, serta memenuhi persyaratan pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Sementara itu, melalui aplikasi Sinar, masyarakat dapat mengajukan perpanjangan SIM tanpa harus datang langsung ke Satpas. Salah seorang pemohon, Noperi Imelda, mengaku proses perpanjangan SIM C berjalan cepat setelah seluruh persyaratan dipenuhi dengan biaya perpanjangan sebesar Rp75.000. Namun, ia berharap layanan pemeriksaan kesehatan dan psikologi dapat ditempatkan berdekatan dengan lokasi pelayanan SIM agar masyarakat lebih mudah mengakses seluruh persyaratan. Demikian berita mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita mahalau selanjutnya.

J. Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-9999.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar Pantai Lombang dengan tekstur

0: tuh nanyai.
1: Wih, bahalap iya sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sih deh Ampi. Nah Ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang ya paling penting tinai. Berita-berita ate terjamin kebenarannya atawa katutu dia je hoax.
0: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
0: Iya, enda itu.

Halo halo, Kul APHRI 95,1 MHz. Kul APHRI masih bertemu dengan Cecilia tentunya, dan kali ini kita di Pesona Budaya Borneo. Kul APHRI, buat kamu nih yang suka olahraga malam, ternyata kebiasaan olahraga malam gak otomatis bikin kamu sakit. Justru olahraga malam tetap punya manfaat nih untuk kebugaran tubuh kamu. Mulai dari menjaga kesehatan jantung sampai membantu untuk mengurangi stres setelah seharian beraktivitas. Tapi ada catatannya nih Kul APHRI, kalau kamu berolahraga terlalu berat dan terlalu dekat dengan waktu tidur, sebagian orang justru jadi susah terlelap karena tubuh masih terasa aktif. Jadi kamu ya Kul APHRI, pilih olahraga sesuai dengan kemampuan, lakukan dengan aman dan beri jeda sebelum kamu tidur. Nah kesimpulannya ya Kul APHRI, olahraga malam bisa menyehatkan, tapi asal waktunya pas dan porsinya gak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya Kul APHRI. Dan Kul APHRI jangan kemana-mana, tetap bersama Cecilia tentunya di RRI Perempat Sore Budaya Nusantara.

0: berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: luar biasa yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nek ndara Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kulapahari, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Rumiadi, menyampaikan apresiasi terhadap rangkaian proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda, sehingga terpilihnya Linda Kristiani sebagai pejabat definitif. Hal itu disampaikan oleh Rumiadi sesudah menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan serta serah terima jabatan pimpinan tinggi pertama Sekretaris Daerah yang dilaksanakan di aula rumah jabatan Bupati di Puruk Jahu. Rumiadi menjelaskan bahwa tahapan demi tahapan tersebut telah dilalui dengan baik oleh para peserta yang mengikuti secara tertib. Selain itu juga Rumiadi melihat sosok Linda Kristiani yang sudah lama mengabdi dan meniti karir dari bawah hingga sekarang, sehingga sudah sangat memahami seluk-beluk Kabupaten Murung Raya. Demikian berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

Cinta Nusantara.

Smart Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Sen Bulan, tempat budaya tumbuh, cerita bertemu, dan suara menyatu. RRI Prumpat, suara budaya Palangkaraya.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: nyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
0: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
2: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
3: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu nggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, Kulapa Hari, selamat malam Kulapa Hari. Informasi perkiraan cuaca esok hari akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Kak.
2: Halo, selamat malam.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari Kak? Silahkan.
2: Baik, terima kasih, selamat malam Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Minggu 11 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap karhutla di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapa Hari diimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Kulapa Hari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Chandra. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Untuk Kulapa Hari, kami akan hadirkan Karungut berikut ini.

0: siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Ya, selamat malam Kulapari, selamat berjumpa kembali di malam hari ini tentunya bersama saya Roy Lando yang menemani malam minggu Kulapari semua ya di edisi hari ini Sabtu tertanggal 10 Oktober 2026. Apa kabar Kulapari? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini kami ajak Kulapari semua untuk mendengarkan drama legenda dengan judul Danau Malawen persembahan RRI Palangkaraya. Sudah siap kita hadirkan untuk menemani aktivitas malam Kulapari semua meskipun di tengah kabut asap di malam hari ini ya. Semoga kita sehat selalu dan semoga hujan secepatnya turun. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara. Langsung saja kita hadirkan drama legenda dengan judul Danau Malawen.
2: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama legenda Danau Malawen.
3: Jika kalian menginginkan seseorang keturunan, kalian harus rela pergi ke hutan untuk bertapa.
4: Eh, kau, siapa kamu?
3: Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan keturunan selama-lamanya.
2: Alkisah, di tepi sebuah hutan di daerah Kalimantan Tengah Indonesia, hidup sepasang suami istri. Sudah 10 tahun mereka berumah tangga, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Sepasang suami istri tersebut sangat merindukan kehadiran seorang buah hati, belahan jiwa untuk melengkapi keluarga mereka. Untuk itu, hampir setiap malam mereka berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar impian tersebut dapat menjadi kenyataan. Pada suatu malam, usai memanjatkan doa, sepasang suami istri pergi beristirahat. Malam itu, sang istri bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua yang memberikan petunjuk jika mereka menginginkan keturunan, mereka harus melakukan pertapaan. Baru saja sang istri akan menanyakan sesuatu, lelaki tua itu keburu hilang dari dalam mimpinya. Keesokan harinya, sang istri pun menceritakan perihal mimpinya tersebut kepada suaminya.
5: Bang, benarkah yang dikatakan buaya itu?
6: Entahlah, barangkali merupakan petunjuk untuk kita untuk mendapatkan keturunan.
5: Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melaksanakan petunjuk buaya itu?
6: Iya, Nyi. Kita harus mencoba, Helo. Segala macam usaha, siapa tahu apa yang dikatakan buaya itu benar.
2: Usai menyiapkan bekal seadanya, sepasang suami istri itu pergi ke sebuah hutan yang letaknya cukup jauh. Ketika hari mulai gelap, sepasang suami istri itu pun memulai pertapaan mereka. Sudah berminggu-minggu mereka bertapa, namun belum juga memperoleh tanda-tanda maupun petunjuk. Meskipun harus menahan rasa lapar, haus dan kantuk, mereka tetap melanjutkan pertapaan hingga berbulan-bulan lamanya. Pada hari ke-100, kedua suami istri itu benar-benar sudah tidak tahan lagi menahan rasa lapar, haus, dan kantuk. Maka pada saat itulah, seorang lelaki tua menghampiri dan berdiri di belakang mereka.
3: Hentikanlah, hentikanlah pertapaan kalian. Kalian telah lulus ujian. Tunggulah saatnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan.
2: Mereka pun memutuskan pulang ke rumah dengan berharap usaha mereka akan membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Setelah melalui hari-hari penantian, akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah tanda-tanda akan kehadiran si buah hati dalam keluarga mereka.
5: Bang, kenapa pinggangku terasa pegal-pegal dan perutku mual-mual?
6: Wah, itu barangkali pertanda baik, Nyi. Itu Nyai istriku tanda-tanda akan hamil.
5: Benarkah itu, Bang?
6: Iya, benar istriku.
2: Sejak saat itu, sang istri selalu ingin makan buah-buahan yang kecut dan makanan yang pedas-pedas. Melihat keadaan istrinya itu, maka semakin yakinlah sang suami bahwa istrinya benar-benar sedang hamil.
6: Oh, hatala ranying, hatala langit. Tuhan, terima kasih. Nyai istriku sawangku, diatahi hindai. Tidak lama lagi kita akan memiliki anak. Jagalah baik-baik, Nyi, bayi yang ada dalam perutmu ini agar dia tetap sehat.
5: Baiklah, Bang. Aku pasti akan menjaganya dengan baik karena sudah bertahun-tahun aku menantikan buah hati ini.
2: Waktu terus berjalan. Usia kandungan sang istri genap 9 bulan. Pada suatu malam, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Kumbang Banau.
6: Wahai anakku, dengarlah petua ini. Kini dirimu telah besar panjang, umpama burung telah dapat terbang, umpama kayu sudah berbatang, umpama ulatlah mengenal daun, umpama serai sudah berumpun. Banyak amat belum kau dapat, banyak pengajar belum kau dengar, banyak petunjuk belum kau saw, banyak kaji belum terisi. Maka sebelum engkau melangkah anakku, terimalah petuah dengan amanah supaya tidak tersalah langkah, supaya tidak terlanjur lidah. Pakai olehmu adat merantau, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, di mana air disaup, di sana ranting dipatah, di mana badan berlabuh, di sana adat dipatuh. Apalah adat, orang menumpang berkata, jangan seberang-berang, berbuat jangan main belakang. Adat istiadat lembaga dituang dalam pergaulan tenggang menenggang.
2: Selain itu, sang ayah juga mengajari Kumbang Banau cara berburu. Setiap hari ia mengajaknya ke hutan untuk berburu binatang dengan menggunakan sumpit. Seiring berjalannya waktu, Kumbang Banaung pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Namun, harapan kedua orang tuanya agar ia menjadi anak yang berbakti tidak terwujud. Perilaku Kumbang Banaung semakin hari semakin buruk. Semua petua dan nasihat sang ayah tidak pernah ia hiraukan. Pada suatu hari, sang ayah sedang sakit keras. Kumbang Banau memaksa ayahnya untuk menemaninya pergi berburu ke hutan.
6: Maafkan Bapam Tunak. Nak, Bapam dia uli mengawal ika berburu. Tidak bisa menemanimu berburu, Nak. Bukankah kamu sudah tahu sendiri kalau Bapamu ini usia yang sudah tua, Nak?
5: Amun ikau hendak berburu, telah kebuatilah biar Uma ini yang nyiapkan segala keperluanmu nanti.
6: Oh ya, anakku, tu tege senjata pusaka akam, namanya piring melawen. Piring pusaka ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja.
2: Kumbang Banaung pun mengambil piring pusaka itu dan menyelipkan di pinggangnya. Setelah menyiapkan segala keperluannya, berangkatlah ia ke hutan seorang diri. Sesampainya di hutan, ia pun memulai perburuannya. Namun hingga hari menjelang siang, Ia belum juga mendapatkan seekor pun binatang buruan. Ia tidak ingin pulang ke rumah tanpa membawa hasil. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melanjutkan perburuannya dengan menyusuri hutan tersebut. Tanpa disadarinya, ia telah berjalan jauh masuk ke dalam hutan dan tersesat di dalam hutan. Ketika mencari jalan keluar dari hutan tersebut, ternyata Kumbang Banaung sampai di sebuah desa bernama Sanggu. Desa itu tampak sangat ramai dan menarik perhatian Kumbang Banaung. Rupanya, di desa tersebut sedang diadakan upacara adat yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk mengantarkan masa pingitan anak gadisnya yang bernama Intan menuju masa dewasa. Upacara adat itu diramaikan oleh pagelaran tari. Saat ia sedang asik menyaksikan para gadis menari, tiba-tiba matanya tertuju kepada wajah seorang gadis yang duduk di atas kursi di atas panggung. Gadis itu tidak lain adalah Intan, putri kepala desa Sanggu. Mata Kumbang Banaung tidak berkedip sedikit pun melihat kecantikan wajah si Intan.
7: Wow, cantik sekali gadis itu.
2: Tidak terasa, hari sudah hampir sore. Kumbang Banaung pulang. Setelah berjalan menyusuri jalan di hutan tersebut, sampailah ia di rumah.
5: Dari mana saja kamu nak? Kenapa baru pulang?
2: Kumbang Banaung pun bercerita bahwa ia sedang tersesat di tengah hutan. Namun, ia tidak menceritakan kepada orang tuanya perihal kedatangannya ke desa Sanggu dan bertemu dengan gadis-gadis cantik. Keesokan harinya, secara diam-diam, ia kembali lagi ke desa Sanggu ingin menemui si Intan. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa Intan adalah gadis cantik yang ramah dan sopan, maka ia pun jatuh hati kepadanya. Sejak saat itu, Kumbang Banaung sering pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Tanpa disadari, gerak-geriknya ternyata diawasi dan menjadi pembicaraan penduduk setempat. Menurut mereka, perilaku Kumbang Banaung dan Intan telah melanggar adat di desa tersebut. Oleh karena tidak ingin putrinya menjadi bahan pembicaraan masyarakat, ayah Intan pun menjodohkan Intan dengan seorang juragan.
5: Pada suatu hari,
2: Kumbang Banaung mengungkapkan perasaannya kepada Intan.
7: Intan, maukah engkau menjadi kekasih abang?
5: Maafkan aku, Bang.
7: Ada apa, Intan? Katakanlah.
2: Akhirnya, Intan pun menceritakan keadaan yang sebenarnya. Mengetahui keadaan Intan tersebut, Kumbang Banaung pun segera pulang ke rumahnya untuk menyampaikan niatnya kepada kedua orang tuanya agar segera melamar Intan.
6: Ita tu miskin, nak. Kita ini orang susah, nak. Tidak pantas melamar orang kaya seperti perempuan yang anak dah mau.
5: Bujur kom bapam nana. Lagi pula, tidak mungkin orang tua Intan itu akan menerima lamaran kita.
7: Tidak ibu, aku dan Intan saling mencintai. Dia harus menjadi istriku.
6: Nanti kamu dapat malapetaka. Mulai sekarang kamu tidak boleh menemui Intan lagi. Ini perintah ayah.
2: Kumbang Banaung tetap tidak menghiraukan nasihat kedua orang tuanya.
6: Jangan anakku.
2: Pada suatu malam, suasana terang bulan, diam-diam ia pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Ia berniat mengajak Intan kawin lari.
7: Intan, bagaimana kalau kita kawin lari saja?
5: Iya bang, aku setuju.

piring itu tiba-tiba berubah menjadi besar. Mereka pun menaiki piring itu untuk menyeberangi sungai. Ketika sampai di tengah sungai, cuaca yang semula terang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hujan deras pun turun disertai angin kencang. Suara guntur bergemuruh dan kilat menyambar-nyambar. Gelombang air sungai pun menghantam piring Malawen yang mereka tumpangi hingga terbalik. Sungai itu pun menjelma menjadi danau. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Danau Malawen. Sementara Kumbang dan Intan menjelma menjadi dua ekor buaya putih. Konon, sepasang buaya putih tersebut menjadi penghuni abadi Danau Malawen. Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Kabar Kutak Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Una hayal sindi lah. Ikaw mahining radio jikaw na.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Hitam.
2: Kai au.
3: Awe ya tu na tege jadi.
2: Yelah. Hong radio na rayang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Hitam jikaw.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai. Berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangat ah. Mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenayenda na nyai.
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

orang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Ya, Kulab Hari pada kesempatan malam hari ini kembali kita informasikan ya. Kali ini kita berkunjung ke Sumatera Barat untuk mengenal salah satu bangunan bersejarah yang menyimpan kisah panjang perkembangan Islam di Tanah Minangkabau, yaitu Masjid Tuo Kayu Jau di Kabupaten Solok ya. Masjid ini diperkirakan berdiri sejak tahun 1419 dan dikaitkan dengan dua ulama lokal yaitu Angku Masaur dan Angku Labai. Usianya telah mencapai lebih dari 6 abad, menjadikan masjid ini bagian penting dari warisan sejarah dan budaya masyarakat setempat. Dan yang menariknya, bangunan masjid ini menggunakan teknik konstruksi tradisional dengan pasak kayu pada bagian strukturnya tanpa mengandalkan paku seperti pada bangunan modern. Arsitekturnya juga punya ciri khas tersendiri, atap ijuk bertingkat, tiga mengikat dan pada bentuk rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau. Perpaduan tersebut ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Islam berkembang berdampingan dengan kearifan arsitektur lokal. Jadi Kulap Hari, Masjid Tuo Kayu ini mengingatkan kita ya bahwa warisan budaya tidak selalu hadir dalam bentuk benda yang megah dan modern. Bangunan kayu yang mana dengan teknik tradisional pun ini bisa mampu bertahan selama berabad-abad ketika dirawat dan dijaga. Jadi melestarikan masjid bersejarah seperti ini berarti menjaga jejak perjalanan agama, budaya, dan juga identitas masyarakat Minangkabau untuk generasi mendatang.

0: udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
3: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
2: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Ya, gelap hari kita hadirkan informasi selanjutnya ya. Biasanya empon-empon seperti jahe, kunyit, dan juga bengle ini kita kenal sebagai bahan jamu atau bumbu dapur. Namun di tangan Ismedi, bahan-bahan tradisional ini justru diolah menjadi bagian dari sebuah karya seni yang unik ya. Ismedi ini adalah seorang seniman, dan menariknya empon-empon yang digunakan tidak hanya memiliki nilai estetika tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat sejak dahulu. Salah satunya adalah bengle yang dipercaya untuk masyarakat dapat menangkal sawan dan energi negatif. Tanaman ini bahkan kerap dimanfaatkan sebagai bahan gelang dalam tradisi tertentu. Kepercayaan tersebut kemudian menjadi bagian dari inspirasi karya Ismedi. Lukisan berbahan empon-empon dimaknai sebagai simbol perlindungan dan penetralisir energi negatif di dalam rumah, sekaligus menjadi elemen dekorasi yang memiliki cerita tersendiri. Dan kulap hari kisah ini memperlihatkan ya bagaimana bahan-bahan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ini bisa diolah menjadi karya kreatif tanpa kehilangan hubungan dengan tradisi, kepercayaan tentang khasiat simbolisnya, dan ini tentu merupakan bagian dari budaya, bukan sesuatu yang terbukti secara ilmiah. Dari dapur hingga ruang seni, empon-empon membuktikan bahwa inspirasi bisa tumbuh dari hal sederhana yang menyimpan banyak cerita.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Bentar, Gan. Gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
2: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
1: Harusnya memang begitu, Gan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
2: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
1: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
3: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Dewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Budaya Indonesia yang mendunia.
7: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu?
1: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal...

0: kita sama-sama terima.
1: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur. Tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
1: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
2: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
3: Stop Judi Online.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

Ya, Kula Bahari, ada kabar membanggakan ini datang dari dunia olahraga Indonesia karena tim bulu tangkis Indonesia ini berhasil menyumbangkan 2 medali emas dari total 5 medali emas yang diraih kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Prestasi ini menjadi pencapaian penting di tengah sorotan terhadap naik turunnya performa bulu tangkis nasional. Para atlet muda Indonesia menunjukkan ketangguhan mampu menjaga ketenangan serta mengatasi tekanan saat bertanding di panggung besar. Keberhasilan ini menjadi pengingat ya bahwa regenerasi atlet dan pembinaan yang berkelanjutan punya peran penting dalam menjaga prestasi olahraga Indonesia. Dengan semangat juang dan kerja keras, para atlet muda diharapkan mampu meneruskan tradisi prestasi bulu tangkis tanah air. Jadi Kula Bahari, semoga capaian ini menjadi penyemangat ya bagi seluruh atlet Indonesia untuk terus berkembang dan mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang internasional, dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
4: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
3: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
4: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
3: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
4: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
3: Anu, Mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
4: Baik, ditunggu. Halo? Kacamata Anda ada di kamar mandi.
3: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
4: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
3: Gini, Mbak. Saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin enggak?

0: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Kak, ini ada bantu ya.
2: Bantu apa, Dek?
1: Kan kakak habis makan hamburger, tapi bungkusnya ketinggalan di sini.
2: Oh, adek mau dibawa pulang ya?
1: Ya enggak lah kakak, adek mau buang bungkus makanan kakak ini ke tempat sampah, bukannya ditinggal di sini. Kakak harusnya bercontoh yang baik agar buang sampah pada tempatnya.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Awal kisah, di tanah Kalimantan Tengah yang rimbun, hiduplah seorang gadis bernama Bawin Kamelo. Kecantikannya tersohor hingga ke pelosok negeri, bagaikan intan yang berkilau di dasar sungai Katingan. Namun, kecantikan itu pula yang mengundang datangnya seorang pemuda sakti namun angkuh, yaitu Raja Maruhum. Suatu ketika, Bawin Kamelo muncul. Sedang mencuci kain, Raja Maruhum mengintip, lalu datang dengan langkah tegap dan gaya yang sombong.
1: "Wahai gadis cantik, berhenti sejenak. Aku telah melintasi 7 sungai hanya untuk melihat wajahmu. Ternyata kabar itu benar. Kau memang sangat jelita."
2: "Siapakah tuan yang berani berkata lancang di tanah kami? Aku tidak mengenalmu."
1: "Aku adalah Raja Maruhum. Tak ada keinginan yang tak bisa kucapai, dan tak ada wanita yang bisa menolakku. Aku datang untuk melamarmu menjadi permaisuriku."
2: "Lamaran bukan hanya soal kecantikan dan kekuasaan, tuan. Tapi ini soal ketulusan. Dan aku melihat di matamu hanya ada keangkuhan."
0: Raja Maruhum tidak terima ditolak. Ia terus mendesak. Akhirnya, demi menghindari paksaan, Bawin Kamelo memberikan sebuah syarat yang mustahil bagi manusia biasa.
2: "Baiklah, Raja Maruhum. Jika kau memang sehebat yang kau katakan, buatkanlah aku sebuah istana megah di atas bukit ini. Tapi ingat, istana itu harus selesai dalam waktu 1 malam, sebelum fajar menyingsing dan sebelum ayam berkokok."
1: "Hanya itu? Dengan kesaktianku, memindahkan gunung pun aku sanggup. Bersiaplah, Kamelo. Esok pagi kau akan menjadi milikku."
0: Malam itu, Raja Maruhum mengerahkan seluruh kekuatan gaibnya. Batu-batu besar bergerak sendiri, tersusun menjadi dinding yang kokoh. Namun, Bawin Kamelo tidak tinggal diam. Ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kesombongan itu digagalkan. Bawin Kamelo bersimpuh, lalu ia mengambil lesung dan mulai menumbuk padi dengan keras. Suara ayam berkokok mulai terdengar.
1: "Apa? Belum fajar? Mengapa ayam sudah berkokok? Matahari belum terbit. Sialan! Istana ini hampir selesai."
2: "Waktumu habis, Raja Maruhum. Fajar telah tiba, dan istanamu belum memiliki atap. Janji adalah janji."
1: "Kau menipuku. Kau sengaja membangunkan ayam-ayam itu. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka tak seorang pun boleh memilikimu. Dan istana ini, biarlah menjadi saksi kegagalanku."
0: Amarah Raja Maruhum meledak. Ia menghentakkan kakinya ke bumi. Dalam kemarahannya yang buta, ia mengeluarkan kutukan. Namun, alam memiliki caranya sendiri untuk menghukum keangkuhan.
1: "Jadilah batu! Semuanya menjadi batu!"
0: Raja Maruhum dan Bawin Kamelo membeku dalam

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: swastiastu beli, ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf beli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi beli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iuran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sempat. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Jabar, Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lari, Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.
3: Dingiso, baiso, sejenis apa itu?
4: Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Kulawari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Patsuan Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MB 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tabe selamat lingkungan alatai salam saucut kerendam melempang adil katalina bacar min kasarga basengat kacubata arus arus arus. Selamat pagi kulapa hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai kulapa hari di program Semangat Isen Mulang pada Minggu 11 Oktober 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kulapa hari sesaat lagi ada religi pagi Kristen dengan judul Keluarga Kristen yang Berbahagia oleh Pendeta Giono MTH. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, dan pesona Nusantara. Langsung saja kita ketik program-program berikut ini.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu

Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertata, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga
yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dengan Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan.

setiap anggota keluarga, setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan. Mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dalam keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian. Ya. Firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai. Karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkatnya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Ya. Setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata pon dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Lihat nih, sepatu limited edition diskon 10%. Gaslah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan
1: Rompak Suara Budaya Nusantara.

Kulapa hari, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyatakan jalan provinsi dari Sampit ke Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, dan dari Samuda Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur sepanjang 84,53 km atau 99,33% dalam kondisi mantap. Gubernur Agustiar di sela peninjauan jalan Sampit meminta pemerintah kabupaten turut menjaga kondisi jalan melalui pengawasan bersama sehingga infrastruktur yang telah diperbaiki tidak kembali mengalami kerusakan akibat dilewati kendaraan yang melampaui kapasitas. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengapresiasi perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah provinsi karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi daerah. Demikian berita mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Bangga buatan Indonesia, pilihan kita. Pernahkah Anda menyadari bahwa berbagai kebutuhan yang kita gunakan sehari-hari dapat ditemukan dari hasil karya masyarakat Indonesia? Semuanya menunjukkan kekayaan dan kreativitas bangsa. Mencintai produk dalam negeri tidak hanya tentang membeli barang buatan Indonesia. Di balik sebuah produk ada kreativitas, keterampilan, dan kerja keras masyarakat yang terus berusaha menghasilkan karya berkualitas. Ketika kita memilih produk dalam negeri, kita turut memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. Pilihan sederhana sebagai konsumen dapat menjadi dukungan bagi para pengusaha, pengrajin, petani, pekerja, dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses menghasilkan sebuah produk. Indonesia memiliki beragam produk yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya. Batik, tenun, kerajinan daerah, makanan tradisional, hingga berbagai produk kreatif merupakan bagian dari identitas dan karya masyarakat Indonesia. Cinta produk dalam negeri adalah bentuk apresiasi terhadap karya dan kreativitas anak bangsa.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Pendengar RRI, saat terjadi bencana atau keadaan darurat, kita sering mendengar nama Basarnas, BNPB, BPBD, hingga Tim SAR. Tapi tahukah kamu apa perbedaan dan tugas dari masing-masing lembaga tersebut? Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
1: Basarnas merupakan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya fokus pada pencarian dan pertolongan atau yang kita kenal dengan istilah search and rescue atau SAR. Contohnya, saat terjadi kecelakaan kapal, pesawat jatuh atau orang hilang yang membutuhkan evakuasi.
0: BNPB atau Badan Nasional Penanganan Bencana.
1: BNPB juga berada di tingkat pemerintah pusat di bawah Presiden. Bedanya, BNPB berfokus pada penanganan bencana secara keseluruhan. Mulai dari pencegahan sebelum bencana, penanganan saat tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pasca bencana.
0: Nah, kalau BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
1: BPBD merupakan perangkat pemerintah di tingkat daerah yang khusus menangani penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
0: Lalu, bagaimana dengan Tim SAR?
1: Tim SAR sebenarnya bukan nama satu instansi. Tim SAR merupakan sebutan bagi tim gabungan yang turun ke lapangan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Anggotanya bisa terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, tenaga medis, hingga para relawan.
0: Singkatnya, BNPB dan BPBD berfokus pada penanggulangan bencana secara menyeluruh. Sedangkan, Basarnas berfokus pada operasi pencarian dan pertolongan. Dan ketika operasi dilakukan, semua unsur bergabung menjadi satu kesatuan Tim SAR.
1: Sekarang, pendengar Radio Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi, kan? Mari tingkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
3: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
2: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
3: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
2: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
3: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Halo-halo, Kulapa Hari 95,1 MHz. Kulapa Hari, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan selalu ada alasan untuk tersenyum ya, Kulapa Hari. Untuk kamu yang lagi santai di rumah, menikmati secangkir teh hangat, atau mulai beraktivitas di minggu pagi, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Meski pagi di Kalimantan Tengah masih diselimuti kabut asap ya, Kulapa Hari, semangat kita juga jangan ikut meredup. Tetap jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar ruangan kalau kualitas udara sedang memburuk. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan masker yang sesuai saat kamu harus keluar rumah. Kulapa Hari, yuk kita awali minggu pagi dengan hati yang tenang, pikiran yang positif, dan tentu saja musik yang menemani suasana pagi ini. Tetap bersama Cecilia tentunya di RRI Perempat Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo halo, Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari 95,1 MHz. Kulapa Hari, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Kulapa Hari. Ya Kulapa Hari, tampaknya hari Minggu ya, kita masih diselimuti oleh kabut asap nih ya Kulapa Hari di Kota Palangkaraya. Tapi sepertinya Cecilia pantau-pantau ya, sebagian di daerah-daerah itu ada sebagian sudah mulai turun hujan nih Kulapa Hari. Seperti di wilayah Puruk Cahu itu sudah mulai turun hujan. Mungkin kita semoga di Kota Palangkaraya cepat turun hujan ya Kulapa Hari. Kita harus banyak-banyak berdoa nih ya agar Kota Palangkaraya diturunkan hujan dan asap ini cepat mereda ya Kulapa Hari. Dan gimana nih Kulapa Hari, sudahkah menikmati Minggu pagi dengan Car Free Day ya? Tentunya pada pagi ini Car Free Day kita masih buka hingga hari ini ya Kulapa Hari. Mungkin bisa healing-healing sedikit ya Kulapa Hari di hari Minggu dengan menikmati jogging-jogging santai sambil kita menikmati Car Free Day, jajan-jajan kecil ya Kulapa Hari. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatannya. Jangan lupa juga untuk menggunakan masker ketika kamu harus keluar rumah, entah kemanapun kamu berada. Jangan lupa untuk menggunakan masker Kulapa Hari. Dan jangan lupa juga untuk mengkonsumsi air putih yang banyak dikala kita sedang kabut asap dan kemarau yang berkepanjangan ini. Jangan lupa minum air putih Kulapa Hari, karena kita sekarang mungkin sedang rawan radang tenggorokan. Nah, apalagi batuk pilek ya Kulapa Hari. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi vitamin, buah, sayur-sayuran. Oke, itu dia informasi dari Cecilia tentunya untuk kamu ya Kulapa Hari pagi ini di pukul 6:46 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama Cecilia tentunya di RRI Perempat Palangkaraya.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Bapak, kenapa sih Sabrina harus capek-capek sekolah tiap hari? Padahal kan bisa bantu Bapak di sawah aja.
1: Sabrina, Bapak ini cuma lulusan SD. Bapak ingin tanganmu nanti gak cuma pegang cangkul kayak Bapak, tapi pegang dunia.
0: Tapi kan sekolah itu jauh, Pak. Buku-bukunya juga banyak.
1: Dengarkan Bapak, nak. Pendidikan itu bukan cuma soal nilai di buku. Itu adalah kunci buat buka pintu yang selama ini terkunci buat Bapak. Dengan sekolah, kamu bisa jadi apa saja. Guru, dokter,

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan pondasi utama Indonesia cerdas. Mari dukung wajib belajar 12 tahun demi masa depan yang lebih gemilang. Karena setiap anak berhak bermimpi setinggi langit.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Kulapa hari, Gubernur Kalimantan Tengah Kalteng Agustiar Sabran menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Mantawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Hal ini ia sampaikan usai menyalurkan bantuan yang dipusatkan di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mantawa Baru, Ketapang, didampingi Wakil Bupati Kotim Irawati dan PJ Sekda Kotim Diana Setiawan, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kotim dan Organisasi Perangkat Daerah Kalteng dan Kotim. Selain bantuan pangan, pemerintah provinsi juga menyalurkan bantuan tunai program Kartu Huma Betang Sejahtera, serta membagikan masker, multivitamin, dan air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Gubernur juga meminta